0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan dan kepastian ya. Di saat dunia menawarkan banyak pegangan yang rapuh, berserulah kepada Tuhan. Kuasanya tidak terbatas dan Dia selalu hadir menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Tony. Shalom, selamat pagi. Oke, Tuhan memberkati ya Pak Tony, tetap semangat. Juga menyapa ada Ibu Eka Cilik. Udara adem banget Mbak Nina, mau mandi akhirnya airnya terasa seperti mandi air es. Iya, anyep gitu ya. Sehat-sehat selalu Mbak Nina, menyapa pendengar terkasih untuk semuanya, jaga kesehatan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Mbak Nina jangan lupa minum vitamin, Tuhan Yesus memberkati, amin, puji nama Tuhan. Terima kasih, memang udara sekarang lagi dingin banget ya, bediding begitu kata orang-orang. Baik, terima kasih. Ada juga Korin Valensiahan. Semoga segala kebaikan menyertai langkah kita sepanjang hari. Terima kasih. Kita kembali dengarkan pujian, Ujilah Aku.

101,5 Star FM, sedalam apapun laut di depanku, seberat apapun beban di hidupku, ya, ku tetap melangkah dan tidak akan goyah sebab ada Yesus berjalan denganku. Tuhan yang memegang tangan dan memegang hidupku dan jawaban yang pasti. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, ini ada yang bergabung di ujung-ujung acara, ya. Ada Ibu Anis di Nganjuk. Shalom, selamat pagi. Menyapa pendengar terkasih semuanya dan Bapak Setia Budi, semangat selalu. Amin. Juga ada Bapak Dwi Lahar Wahono. Menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Nini Ariani, Ibu Erlin Latak, Ibu Sutopo dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan. Gusti berkahi. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih semuanya saja, terima kasih yang sudah bergabung dan juga memberikan hadiah-hadiahnya melalui live TikTok, ya. Dan juga semuanya saja yang belum bergabung, terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Mari kita bersatu hati, kita tutup Press the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami bangun pagi hari, ada pengharapan yang baru, ada rahmat yang baru, ada kasih setia yang baru dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, kami meletakkan semua pengharapan kami kepada kasih karunia-Mu ya Bapa. Sungguh kami tidak punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kami selain di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang penuh berkuasa. Kuatkan kami di setiap waktu kami, teguhkan kami di sepanjang masa. Hidup kami hancur tanpa sertamu. Tuhan yang penuh rahmat, penuh hikmat, pulihkan kami seumur hidup kami, segarkan kami di setiap saat. Hidup kami hanya bersandar penuh di dalam rahmat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau menyatukan hati kami, bangsa Indonesia, seluruh rakyatnya, kami boleh bersatu hati, saling berpegangan tangan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia boleh terjadi di dalam bangsa Indonesia negeri kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita bagi negara kami Indonesia. Seluruh rakyat kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami tidak takut, kami tidak khawatir dan gemetar akan perekonomian bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami dan menyediakan apapun yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap tutur kata, setiap ucapan yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata berkat yang keluar dari Engkau ya Bapa. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pendengar terkasih yang setia, Bapak Tony, Colin Valencia, Ibu Anis di Nganjuk, Bapak Bagus Dwi Lahar, Ibu Eka Cilik, Bapak Priwidodo, Ibu Endang Hastuti, Abah Wesel Samplangan, Ibu Beltilia Nini, Om Yudi, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Asen, dan juga Bapak Setia Budi, Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, Ibu Rahayu yang habis jatuh, yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Juga Gabi yang hari ini ujian, dan seluruh anak-anak yang sedang ujian, kiranya Tuhan yang menolong, memberikan keberhasilan bagi mereka semua. Kami berdoa buat Bapak Waluyo Adi, Bapak Paulus Kumala, buat Ibu Aceh Digrati, Roni Kusuma, Ibu Yuni, Bapak Purmanam, Furin, Kamila, Ibu Wayati. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pendengar terkasih, kami segenap kru dan juga seluruh klien Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo, kiranya Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun keberadaan kami ya Bapa. Setiap perbuatan kami biarlah boleh mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya mereka yang melihat hidup kami melihat Engkau di dalam setiap perkataan, ucapan dan perbuatan kami. Biarlah setiap

kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Prestelot Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasi.

0: Kan, kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya, ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan kita baru saja mendengarkan satu komposisi yang dibawakan oleh Vancouver Symphony Orchestra. Satu komposisi karya Shostakovich yang membuka perjumpaan kita di Morning Classic edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Dan kita lanjut dengan satu komposisi karya Tchaikovsky oleh Berliner Philharmoniker.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergugur.

105,5 Star FM, sebuah konserto karya Antonio Vivaldi baru saja hadir. Dan ini membawa kita ke menit 50, lepas dari pukul 7 pagi waktu Star FM. Kali ini kami hadirkan satu komposisi karya Bizet untuk menemani Anda.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dan karena sudah mendekati pukul 8 pagi, maka sampai di sini Morning Classic menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star, dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk dan segala aktivitas Anda juga dilancarkan. Saya Uzi Aulia pamit dulu dari Morning Classic dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup, kami hadirkan sebuah piano sonata karya Beethoven.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Star News kembali hadir menyapa Anda hari ini di Selasa tanggal 9 Juni 2026. Berita pertama datang dari Nagan Raya, Aceh. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di kawasan Rawa Tripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Yayasan Apple Green Aceh mencatat luas lahan yang terbakar telah mencapai 334 hektar dengan ratusan titik panas yang terdeteksi di wilayah itu. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Yayasan Apel Green Aceh Rahmat Syukur menyebutkan bahwa kondisi ini menunjukkan persoalan kebakaran gambut yang belum terselesaikan secara mendasar dan terus berulang setiap tahun. Rahmat menilai kebakaran lahan gambut di wilayah ini bukan lagi sekedar fenomena alam, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, terutama aktivitas manusia. Selanjutnya berita dari dalam negeri, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Nani S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Dadan Hindayana di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP. Selain Nani, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang menggantikan posisi Lodewik Kusum dan Sony Sonjaya. Kami tutup Star News dengan berita perkiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kabupaten Pasuruan pagi hari ini, Senin, Selasa, tanggal 9 Juni 2026 diprediksi cerah dengan suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius. Demikian Star News, saya Uzi Aulia dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, ayah, bunda, apa kabar? Sehat semua? Warga Star juga bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua. Dan kembali hari ini Star Kids menyapa Anda di kalender 9 Juni 2026 bersama saya Uzia Aulia kali ini yang bertugas. Kita baru saja mendengarkan lagu pembuka yang membuat kita semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk menebar ilmu yang diambil dari film Laskar Pelangi, Tak Perlu Keliling Dunia dari Gita Gutawa. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu peserta, tamu Star Kids hari ini. Ada siapa mereka? Simpan dulu rasa penasarannya. Sekarang kita dengarkan duet Luisa Adrina dan Azami Syauqi dalam Sikilku Iso Muni.

powder.

0: 105,5 Star FM. Lagu yang baru saja kita dengarkan judulnya memang cukup unik gitu ya. Sikilku iso muni, kakiku bisa berbunyi. Sebenarnya lagu ini lagu yang sedih karena karakter di dalamnya itu kehilangan kakinya karena kecelakaan. Tapi justru di mata anak-anak, sebuah kehilangan atau sebuah musibah itu justru malah bisa, apa ya, dalam hal itu bisa mereka ambil hikmahnya. Jadi di sini memang ada sebuah ironi, tapi di sisi lain juga mengajarkan kita bahwa selalu ada sisi baik dari setiap musibah atau setiap bencana atau setiap kejadian tidak menyenangkan yang kita alami sehari-hari atau dalam hidup kita. Oke, kali ini kita nggak ngomongin soal motivasi hidup ya. Kalau di Star Kids yang kita obrolin adalah tentang tamu-tamu kita yang hadir di studio pagi hari ini, setiap pagi. Dan pagi hari ini berbeda, kalau biasanya itu ada sekolah TK, ada sekolah SD. Tapi kali ini unik, bukan dari sekolah, melainkan dari lembaga. Apakah sekolah model seperti yang lalu? Bukan juga, ini beda lagi. Dari lembaga bimbingan belajar, lebih tepatnya dari lembaga bimbingan belajar Pijar. Dan sudah ada dua orang narasumber yang hadir pagi hari ini di studio. Selamat pagi, yang pertama ada Ibu Wiwi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, kalau ini saya itu tadi ketemu, kayaknya pernah lihat Bu Wiwi di mana ya. Ternyata iya, sebelumnya tuh pernah main ke Star FM.
1: Betul
0: ya. Iya, udah lama sekali, kurang lebih 7 atau 6 tahun yang lalu ya.
1: 2019
0: ya. Iya, betul. Udah lama sekali.
1: Betul.
0: Ternyata ketemu lagi. Emang iya, kita jodoh.
1: Betul. Kayaknya Mbak Usi apakah masih ada ya?
0: Iya,
1: kemarin sama nanya.
0: Oh. Masih ada di studio ini. Di samping Ibu Wiwi juga sudah ada Ibu Dinda. Selamat pagi, Ibu Dinda.
1: Selamat pagi.
0: Ibu Dinda wajahnya cerah seperti cuaca pagi hari ini. Senyumnya apalagi lebih cerah gitu ya.
1: Sama-sama Kak Uzi.
0: Alhamdulillah. Oke, ini menarik sekali karena biasanya yang main ke Star Kids itu dari sekolah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kali ini lembaga bimbingan belajar dan namanya adalah Pijar. Benar-benar memberikan apa ya, ketika dengar namanya tuh orang tuh langsung wah, ada positive vibe sekali gitu ya. Yeah. Dari sekolah ini gitu. Boleh tahu sedikit tentang background dari apa Pijar ini sudah berdiri sejak tahun berapa ini Bu Wiwi?
1: Kami mulai beroperasi itu tuh di tahun 2022 ya, tepatnya di pertengahan tahun 2022. Sebenarnya rumah Pijar itu adalah unit pendidikan non formalnya dari Yayasan Mandira Pijar Indonesia.
0: Oh, namanya rumah Pijar.
1: Betul. Tapi memang awalnya hanya Pijar aja sih. Namanya Pijar, tapi karena kami ingin siapapun yang datang itu seperti pulang ke rumah.
0: Oh.
1: Jadi kami tambahkan rumah Pijar.
0: Rumah Pijar.
1: Begitu.
0: Jadi ini kayak rumah kedua gitu ya.
1: Iya, harapannya okay, sih kami rumah Pijar bisa menjadi rumah buat semua anak begitu ya.
0: Wah, iya, setuju. Jadi awalnya ini kayak, apakah ini kayak semacam homeschooling atau just like another bimbingan belajar gitu?
1: Ya, sebenarnya Pijar itu berangkat dari ketertarikan saya di dunia anak-anak begitu.
0: Okay.
1: Ya Mbak ya. Awalnya saya memulai Pijar ini dari kelas stimulasi. Saat itu putri saya masih umur 3 tahun. Saya pengen menghadirkan teman-teman untuk putri saya karena sebagai pendatang di sini.
0: Yeah.
1: Saya bingung untuk memulai, akhirnya ya udah saya minta anak-anak tetangga untuk mulai datang. Ayo main gitu. Nah, basis mainnya itu seperti Bugis Play gitu. Jadi karena kecintaan saya pada dunia anak-anak, saya suka membacakan buku anak-anak. Jadi anak-anak tuh saya bacain buku, kemudian kita melakukan activity dari buku-buku yang kita bacakan itu. Berangkat dari situ, 1-2 anak tetangga, kemudian bertambah, kemudian ada COVID saat itu ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi akhirnya kok jadi banyak gitu. Jadi kami pun tidak expect akan seperti ini hari ini.
0: Berawal
1: gitu
0: dari ketidaksengajaan.
1: Betul. Berawal dari kesepian ya,
0: kesepian
1: sebagai perantau.
0: Ya,
1: kemudian mencari teman dan muncullah sekarang jadi banyak sekali keluarga Bejor sekarang begitu.
0: Boleh tahu sekarang ada berapa anak yang sudah belajar di, yang maksudnya ikut menjadi bagian dari rumah Bejor ini?
1: Kalau untuk saat ini kami ada sekitar 450 anak.
0: Wow, 450?
1: Betul.
0: Banyak sekali ya. Gak expect loh saya sebanyak itu. Saya pikir hanya paling 100 gitu, paling banyak atau 50 gitu. Ini tersebar di mana saja?
1: Bejor sendiri belum ada cabangnya sih.
0: Masih di Pandaan.
1: Iya, kami base-nya itu ada di Pelintahan.
0: Uh-huh.
1: Nah, tapi dari 450 anak ini ada dari beberapa program begitu. Jadi kelas kami itu mulai dari kelas stimulasi, mulai dari usia 2 tahun sampai kami punya program untuk teens. Teens itu untuk SMP di math sama brain English for teens gitu.
0: Gitu.
1: Jadi tapi fokus kami di ini sih, di baca dan tulis itu gitu.
0: Kok saya nggak tahu sih, kan anak saya bisa ikut ini. Oke, sekarang saya ngobrol dulu dengan Bu Dinda ini sebagai pengajar, salah satu pengajar di rumah Bejor ini. Boleh tahu dong apa yang diajarkan ke anak-anak ini? Tadi kan sudah di-spill sedikit sama Bu Wiwi, kalau untuk teens itu kayak ada math sama English gitu ya, kurang lebih. Nah, kalau untuk yang balita misalnya atau yang kids, apa aja yang diajarkan?
2: Kalau di preschool itu kita ngajarin tentang motorik gitu. Ada motorik kasar, motorik halus. Terus juga ada sedikit apa ya, materi lah. Materi untuk anak-anak itu
0: akademik.
2: Kognitif.
0: Oh, kognitifnya. Kognitifnya. Ini kayak semacam Montessori gitu enggak sih yang di termasuk metodenya?
2: Iya, betul.
0: Ya. Termasuk Montessori juga. Karena kan saya kebetulan teman-teman saya ada yang mereka ibu-ibu yang mengadopsi metode Montessori ini untuk anak-anak mereka, dan ini memang satu hal yang masih cukup jarang gitu di daerah terutama ya. Ada kesulitan nggak Bu Dinda untuk mengenalkan kegiatan stimulasi untuk anak-anak, untuk para ayah bunda, para preschool, para usia preschool ini sebelumnya?
2: Kalau kesulitan pasti ya.
0: Kan nggak biasa ya. Anak saya mah pokoknya anteng nonton HP gitu biasanya kalau ibu-ibu. Nah, kalau dari Bu Dinda sendiri gimana sih ngasih pengertiannya ke ayah bunda ini?
2: Mungkin dari yang pertama itu kita para pengajar itu di belajari dulu lah sama
0: Bu Wiwi. Ada trainingnya.
2: Iya, trainingnya dulu. Ya, trainernya lah Bu ini yang biasa ngasih kalau ada kesulitan kayak gitu menghadapi anak-anak.
0: Handle-nya gimana yang benar ya.
2: Ada anak yang speech tantrum. Delay.
0: Oh iya, betul.
2: Ada anak yang tantrum kayak
0: itu
2: gitu.
0: Itu yang paling banyak yang tantrum itu kayak.
2: Gimana caranya gitu ya.
0: Supaya dia bisa tenang gitu ya. Menarik sekali. Kalau di sini dalam satu kelompok belajar katakanlah gitu ya, ada berapa tutor atau berapa pengajar yang akan menangani anak-anak ini?
2: Untuk saat ini sih ada sekitar 7 ya Bu. 7 apa 6 ya?
1: Iya. 7. Setiap program itu beda-beda sih. Jadi kayak jadi kalau untuk kelas stimulasi itu tuh ada yang stimulasi mulai itu untuk anak usia 2 sampai 3 tahun itu gurunya ada 6. Satu kelas.
0: Untuk berapa anak itu?
1: Untuk 12 sampai maksimal tuh 15.
0: Jadi itu dalam satu sesi gitu maksimal 12 sampai 15 anak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Itu ada 6 guru.
0: Ada 6 guru.
1: Betul. Kemudian di kelas stimulasi Tata ini yang dia yang udah mulai belajar prososial, yang mau transisi ke sekolah formal itu tuh ada sekitar 6 sampai 7 guru karena kelasnya lebih besar ya. Itu anak-anaknya maksimal tuh 23. Satu kelasnya 23 anak. Kemudian kalau untuk kelas baca tulis itu tuh satu guru handle 2 anak.
0: Satu guru 2 anak ya. Berarti lebih fokus ya.
1: Betul, karena karena kalau belajar baca kan memang harus fokus gitu ya.
0: Betul, saya sendiri mengalami dari anak betapa susahnya. Dan pakai, biasanya ibu-ibu tuh ada drama loh kalau ngajarin anak-anaknya, yang nangis dulu lah, yang ngambek dulu, yang apa dulu. Pokoknya anak ini pokoknya sebisa mungkin saya tidak membaca atau menulis gitu biasanya.
1: itu juga dialami sama kami sih, karena setiap anak itu they have their own drum gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau sekarang nggak drama, mungkin besok ada aja gitu ya. Tapi justru itu yang membuat apa namanya hari-hari kami tuh menjadi lebih apa namanya berkesan ya.
0: Karena
1: selalu ada cerita unik untuk dibagikan, untuk diceritakan gitu.
0: Nah, kalau dari kita tahu biasanya kalau rata-rata kayak apa ya, kayak komunitas belajar itu kan pasti ada hubungannya dengan sekolah formal. Intinya yang mereka pelajari di lembaga belajar ini juga nanti diajarkan di sekolah formal. Jadi ini kayak kelas tambahan gitu. Betul. Kalau posisinya rumah pijar sendiri ini sebagai apa dengan sekolah formal, mengingat murid-muridnya itu tidak cuma yang dari preschool tapi juga yang juga sudah belajar di sekolah formal gitu.
1: Kalau posisi kami ya sebagai support untuk belajar akademik di sekolah ya. Karena kan anak-anak juga ada yang les mapel untuk yang SD. Kemudian ada les bahasa Inggris juga untuk anak-anak SD. Jadi materi apa yang diajarkan di sekolah itu biasanya akan kami recall kembali, kami pelajarin kembali bersama anak-anak begitu. Okay. Cuma memang pendekatan kami mungkin agak berbeda begitu ya. Kami menyiapkan pendekatan yang yang semoga sih menyenangkan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kami siapkan selain belajar, seperti kegiatan hari ini. Kami punya kegiatan outing yang reguler kami siapkan untuk anak-anak. Jadi mulai dari kelas mula, kelas yang apa namanya toddler itu sampai yang teens itu, sebisa mungkin kami beri ruang untuk mereka belajar di luar. Jadi nggak melulu belajar tentang materi. Kemudian kami juga menyiapkan hari-hari khusus. Kalau untuk anak-anak SD itu biasanya kami ada kegiatan scavenger hunt kayak gitu. Jadi kayak belajar tapi sambil berpetualang gitu ya, Bu Dinda ya. Kemudian kami ada kegiatan eksperimen day. Kemudian kalau untuk anak-anak brainy itu kita ada kegiatan sama sih, nonton movie bareng in English, kemudian review. Tapi yang paling sering tuh ini, Bu Dinda nih ahlinya ngajarin bahasa Inggris anak-anak preschool, usia preschool. Jadi nggak cuman based on book gitu ya. Jadi teman-teman guru itu ngajarinnya bagaimana anak-anak tuh belajar gitu. Jadi terbiasa lewat game. Jadi belajar seperti bermain, bermain seperti belajar. Kalau untuk anak-anak
0: ini benar-benar kayak apa ya? Jadi gurunya ini Bu Dina masuk ke dunia mereka gitu ya. Gimana ngikuti ritmenya mereka itu kan yang susah gitu loh sama anak-anak. Sejauh ini Bu Dinda yang paling berkesan itu ketika mengajar kelompok usia mana atau berapa?
2: Sejauh ini preschool sih.
0: Preschool ya. Tantangannya lebih besar kayaknya.
2: Bukan tantangan yang lebih besar, tapi kita yang banyak belajar di situ.
0: Karena tiap anak beda-beda karakter, apalagi mereka baru di usia-usia gitu, karakternya baru terbentuk gitu ya. Nah, ini untuk jam kegiatannya, kalau saya bilang jam belajar kayaknya kurang pas ya, tapi kayak jam kegiatannya untuk rumah pijar ini mulai hari apa dan jam berapa?
1: Kami buka mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi untuk kelas belajar baca itu tuh setelah pulang anak-anak pulang dari sekolah TK. Jadi kami bukanya setelah teman-teman pulang dari sekolah. Kami buka sekitar jam setengah 10 sampai jam 10 itu ya. Kemudian kami buka sampai jam 7 malam.
0: Jadi gitu. Sangat apa ya, bisa dibilang fleksibel ya. Betul. Untuk anak-anak yang mau kegiatan setelah sekolah gitu.
1: Betul, dan cukup fleksibel juga untuk orang tua sih. Jadi kami ingin jadi solusi buat orang tua yang misalnya tidak punya waktu untuk mengajari anak-anak belajar baca. Nah, kan orang tua di sini banyak yang bekerja begitu. Jadi apalagi bekerjanya shift, kadang-kadang ada yang shift pagi, shift siang. Nah, ternyata mereka cukup apa namanya struggling untuk mencari tempat bimbingan belajar yang cukup fleksibel. Nah, kami menawarkan fleksibilitas itu. Jadi kalau ayahnya masuk shift pagi, anak-anak boleh les di sore hari. Kalau misalkan ayahnya shift siang, anak-anak boleh les sepulang sekolah. Namun yang penting konfirmasi sehingga kami bisa menyediakan atau memfasilitasi begitu ya.
0: Jadi ini harus ada komunikasi dengan orang tua juga.
1: Betul. Ya. Kalau itu wajib sih karena.
0: Iya betul.
1: Karena kami nggak mau berjalan sendiri. Jadi keterlibatan orang tua di di sini cukup tinggi ya.
0: Iya.
1: Karena kami juga misalkan beberapa anak yang challenging dalam hal baca biasanya kan harus ada intervensi khusus gitu ya Mbak Lucia.
0: Oh iya betul-betul.
1: Nah intervensi khusus ini biasanya kan kami sampaikan ke orang tua untuk anak-anak yang mungkin kesulitan di halaman tertentu seperti membedakan ba dan da kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Itu intervensinya tidak dengan terus latihan membaca kalau di kami, tapi justru dengan intervensi yang lain. Dan biasanya secara reguler gitu ya, kami akan memantau bagaimana apakah dengan intervensi atau stimulasi yang diberikan di rumah itu menunjukkan perubahan atau seperti apa.
0: Oke. Kalau apa istilahnya untuk lokasi dari rumah pijar ini tepatnya di mana, Bu Wiwi?
1: Kami
0: apa ya biar

0: di
1: iya,
0: tapi memang apa namanya, teman-teman lebih banyak belajarnya di Pijar 2.
1: Di Pijar 2.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi sebenarnya ini fleksibel loh warga STAR kalau buat apa ya, putra-putrinya yang mungkin orang sebagai orang tua yang kepengen cari kayak alternatif tempat untuk belajar. Betul. Apalagi kalau biasanya anak-anak gen alfa gitu kan lumayan tricky ya untuk ini apa, ngajak mereka untuk mau belajar gitu. Dan betul, ini betul. Buka pendaftaran biasanya setiap bulan apa atau setiap bulan ini?
0: Setiap, kalau untuk kelas baca, tulis, dan hitung itu tuh kami setiap hari buka, Mbak.
1: Oh, setiap
0: karena
1: buka.
0: Kan kalau kami menggunakan metode AHI ya. Kalau AHI itu kan polanya satu anak itu minimal belajar itu 30 menit, tapi memang tergantung kesiapan anak ya. Kadang ada yang 45, kadang ada yang 1 jam, apalagi kalau sudah main ya, karena
1: iya,
0: di sana
1: betul.
0: Di sana ada mainan
1: anak-anak
0: juga
1: itu
0: gitu ya.
1: Sukanya main.
0: Betul. Jadi sangat jadi setelah sesi one on one sama gurunya selesai, mereka boleh kalau belum dijemput, mereka boleh main, baca buku, main board game. Jadi kami memprovide itu sih gitu, balok, sehingga anak-anak walaupun menunggu itu ada kegiatan yang bisa dilakukan.
1: Oh iya.
0: Begitu.
1: Jadi ini bisa jadi tempat yang sesuai nih warga STAR, siapa tahu ya, buat putra-putri Anda untuk semakin mengasah keterampilan mereka. Dan bisa jadi kalau misalnya mereka ada kesulitan belajar, ini mungkin tempat yang tepat untuk ayah bunda mulai mengajarkan atau mulai memasukkan anak-anaknya dan membiasakan dengan kegiatan belajar. Ini tidak terasa sudah mendekati menit 30 kita ngobrol-ngobrol. Emang kalau ngobrol sama Bu Wiwi itu nggak bisa kalau cuman beberapa menit itu, harus minimal 1 jam gitu ya, pengalaman saya gitu. Ya nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya lagi ya Bu Wiwi, karena anak-anak juga nanti pasti persiapan untuk tampil.
0: Betul.
1: Hari ini kita ajak siaran mereka juga, biar mereka ngerasain siaran di radio itu ternyata menyenangkan juga. Oke, sebelum kita tutup, buat ayah bunda ini yang mau mendaftarkan putra-putrinya ke rumah pijar dari Bu Wiwi maupun Bu Dinda, mungkin bisa mulai menghubungi kemana atau mulai apa yang dipersiapkan? Kalau dari biaya masih affordable nggak sih Bu?
0: Gimana Bu Dinda? Affordable nggak nih? Kalau biaya affordable banget.
1: Oh, affordable banget. Biayanya berapa nanti langsung hubungi Bu Dinda sama Bu Wiwi. Tapi nomor kontaknya di mana Ibu?
0: Teman-teman boleh kalau teman-teman tertarik boleh mampir di Instagram kami @rumahpijar.pandaan atau boleh menghubungi saya di 085-229-960-414.
1: Oke, itu dia. Anda bisa langsung cek di Instagramnya. Tanya-tanya dulu, inbox dulu, DM dulu.
0: Betul.
1: Tapi harus sopan ya. Ini apa, para pengajar ya pokoknya siap membantu. Dan ada batas waktu gak sih Bu Wiwi sama Bu Dinda kalau mau daftar gitu?
0: Atau? Gak ada sih.
1: Oh gak ada. Jadi usia berapa sampai berapa yang bisa jadi anggota atau belajar di rumah pijar ini?
0: Kami mulai usia 2 tahun sampai SMP ya.
1: SMP. Betul. Berarti kalau SMA masih terima enggak?
0: Belum ya tadi ini.
1: Anak SMA sudah mulai memberontak soalnya.
0: Iya.
1: Tapi SMP ya?
0: Iya,
1: SMP kelas ini, kelas
0: kelas 7 sampai kelas 9. Kelas kami ada math sama Brian for English. Nanti nanti teman-teman insya Allah diajakin kesini lah.
1: Oh gitu.
0: Iya, biar bisa kenalan sama warga STAR ya.
1: Amin. Mudah-mudahan kami tunggu kedatangannya. Yang jelas terima kasih Bu Wiwi dan juga Bu Dinda sudah bersedia kami ajak ngobrol-ngobrol di studio. Dan setelah ini boleh istirahat dulu. Dan warga STAR jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 STAR FM.
2: Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time. Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyo juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aigo,
4: sakitin.
5: Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
4: Kok gak bisa? Ini kan ada dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
4: Enggak sih.
5: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
4: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku beli.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: 105,5 Star FM. Kita kembali lagi di Star Kids dan sudah bersama dengan murid-murid dari Rumah Pijar. Sekarang saya bareng 3 anak yang aduh lucu-lucu semua, imut-imut. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Coba ngomong di mikrofon. Ini namanya mikrofon. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Oh ya, itu sudah bunyi sayangku.
1: Kamu ngomong aja selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, coba dijawab.
2: Selamat pagi.
0: Oh, pinter sekali. Kenalan dulu ya. Saya namanya Kak Uzi. Yang kita mulai dari yang sebelah kanannya Kak Uzi yang pakai pita jepitan warna kuning ini namanya siapa sayang?
3: Belva.
0: Yang pakai topi namanya siapa?
3: Mariam.
0: Kalau yang cowok yang ganteng sendiri ini namanya siapa?
3: Gifari.
0: Suaranya kenceng juga Gifari ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau siaran dulu. Nah, Belva, Mariam, dan Gifari akan menampilkan apa? Apa? Tebak-tebakan bahasa Inggris katanya Bu Guru, iya? Iya, tebak-tebakan bahasa Inggris. Yang kasih tebakan Kak Uzi. Oke, boleh kita mulai deh. Tebak-tebakan bahasa Inggris berarti sudah jago semua ya. Nah, tebak-tebakannya apa nih? Mau nama buah?
4: Color.
0: Oke. Color in English ya. Oke. Kak Uzi mulai dengan how do you say kuning in English? Kuning bahasa Inggrisnya apa?
3: Yellow.
0: Pinter sekali Belva. Coba Mariam, kalau merah bahasa Inggrisnya apa?
3: Red.
0: Oh, red, really good. Kalau Gifari, coba bahasa Inggrisnya hitam.
3: Black.
0: Good. Kalau Belva lagi, katanya Kak Riko, warna ungu bahasa Inggrisnya apa?
3: Purple.
0: Pinter sekali. Mariam, kalau bahasa Inggrisnya putih apa?
3: White.
0: Pinter sekali. Kalau Gifari, bahasa Inggrisnya biru?
3: Blue.
0: Tepuk tangan dulu. Oh, animal. Oke. Apa bahasa Inggrisnya kucing, Gifari?
3: Cat.
0: Mariam, apa bahasa Inggrisnya sapi?
5: Cow.
0: Kalau Belva, masih ingat gak bahasa Inggrisnya? Apa ya? Ayam. Ayam apa ya?
5: Gak ingat.
0: Hah? Gak ingat? Apa? Bahasa chick? Chicken.
5: Chicken.
0: Betul sekali. Coba Belva lagi ya. Bahasa Inggrisnya jerapah apa? Yang lehernya panjang, jerapah namanya?
5: Giraffe.
0: Betul sekali. Kalau Mariam, masih ingat gak bahasa Inggrisnya ular? Apa ya? Snake, oke. Ini coba Bu Wiwi, kalau Gifari apa ini? Dikasih pertanyaan apa?
6: Aku melihat seekor semut.
3: Oh.
6: I see an ant.
0: Aku melihat. Aku melihat seekor semut.
3: Semut.
6: Yes, I see an ant.
3: Ant.
0: Oke.
6: Kalau aku melihat seekor gurita.
0: I see. Oke, coba gantian untuk Mariam mungkin Bu Wiwi atau Belva.
6: Mariam.
0: Oh, Mariam. Coba Mariam deket mikrofon, Kak Eva bisa bantu. Oke, nah. Coba.
6: Ini adalah nenekku.
0: My grandmother. Pinter. Terus coba lagi. Satu kali lagi.
6: Ini adalah
5: Kayakku.
6: You are in English. Win bahasa. This is my.
0: This is my.
5: My.
0: Fa.
5: Father,
0: pintar sekali. Oke, terima kasih ya Mariam, Belva, dan siapa tadi? Givari. Oke, seneng gak main ke Radio Star FM?
5: Iya,
0: seneng.
5: Seneng.
0: Sama teman-teman ya. Diantar siapa hari ini?
5: Diantar mama.
0: Diantar mama. Kalau Mariam diantar siapa?
5: Aku yang onti.
0: Diantar onti. Iya. Mana ontinya Mariam? Oh, enggak kelihatan. Kalau Givari diantar siapa?
5: Papa.
0: Diantar papa. Wah, papanya lagi dengerin juga ya di depan ya. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, sama-sama. Boleh istirahat dulu gantian sama temannya yang lain. Jadi oke, ikut Kak Eva istirahat dulu. Oke, sekarang ada siapa di sini yang sudah siap? Kita kenalan dulu. Oke, satu, dua.
5: Bot, bang, bang.
0: Dia ngikutin ini ya, dia ngikutin suara-suara gitu ya. Oke, yang sebelah kiri yang duluan pakai headphone tadi, namanya siapa sayangku? Coba
5: bot.
0: Nanti dulu, sabar ya. Oke, yang paling kiri dulu namanya siapa? Halo? Da, namanya siapa? Nama kamu? Damar, coba agak dekat ke mikrofon. Namanya?
5: Damar.
0: Sebelahnya Damar namanya siapa sayang?
5: Arsha.
0: Sebelahnya Arsha yang pakai kerudung namanya siapa? Yang paling cantik namanya siapa? Namanya? Nama kamu siapa?
5: Nama aku Kaula.
0: Kaula. Kaula kelas berapa?
5: Kelas 4.
0: Oke. Amin. Kelas 4 sejenius ini ya.
5: Satu, okay. Kelas 1.
0: Kamu kelas 1. Oh iya. Arsha kelas berapa?
2: Aku TKA.
0: Oh TKA. Wah, badannya udah tinggi ya TKA ya. Oke, okay. Adik-adik sekarang kegiatannya mau apa?
7: Bercerita.
0: Mau bercerita? Cerita ya. Tentang apa? Coba Damar cerita tentang apa Damar?
5: English.
0: Oh, mau story in English. Oke.
7: Okay. Dia suka lihat bendera-bendera.
0: Oh gitu. Oke, okay. Coba Damar cerita ke Kak Uzi.
5: Tuh.
0: Oke, tarik nafas dulu, jangan terlalu dekat ke mikrofon. Udah kedengeran kok. Oke. Okay. Coba mau cerita apa?
7: Kenapa Damar suka
5: English?
7: Kenapa Damar suka English cerita?
0: Oke, kayaknya deg-degan.
7: Kaula. Ayo, Kaula cerita.
0: Coba cerita.
5: Aku pernah nonton film hantu.
0: Oh, film hantu di mana?
5: Di TV-ku sendiri.
0: Di TV sendiri. Eh? Terus apa yang kamu rasakan ketika menonton film hantu?
5: Takut.
0: Kalau takut apa yang kamu lakukan?
5: Aku mau tidur.
0: Terus
5: kalau udah malam aku mimpi hantu.
0: Oh, mimpi hantu. Terus kamu cerita gak ke mamah dan ayah?
5: Gak cerita. Kenapa? Soalnya aku takut.
0: Coba cerita ya lain kali ya, supaya mama dan ayah tahu. Kaula, kamu di sekolah belajar apa?
5: Belajar bahasa Inggris.
0: Belajar tentang angka, warna atau buah?
5: Warna.
0: Baju yang dipakai Kaula sekarang warnanya apa?
5: Warnanya kuning.
0: Kuning, bahasa Inggrisnya apa?
5: Bahasa Inggrisnya namanya orange.
0: Oh, that's a different color ya. Itu warnanya beda. Kalau orange itu jingga, oranye. Kalau kuning itu yellow. Pinter sekali Kaula. Kaula seneng gak main ke Radio Star FM?
5: Seneng.
0: Nanti kalau besar jadi apa? Pengen jadi apa Kaula?
5: Mau jadi ambulans.
0: Oh, supir ambulans mungkin.
8: Juga pengen jadi ambulans.
0: Oh, mama kamu pengen jadi ambulans. Oke, Arsha sekarang ngobrol sama Kak Uzi. Coba deketan ke mikrofon. Arsha mau bercerita apa hari ini? Coba.
7: Cerita apa?
0: Hari ini kamu datang ke mana? Arsya hari ini kemana? Aduh, kalau mikrofonnya disodorkan kok dia jadi malu ya? Arsya, kamu tadi bilang TKA. Iya.
8: Iya.
0: Kamu sekolah TKA. Teman kamu berapa di sekolah?
8: Awalnya 22. Tapi sekali. Tapi
0: sekarang?
8: Sekarang udah ditambahin 25.
0: Wah, tambah 25. Jadi 22 ditambah 25 ada berapa? 47. Banyak sekali ya teman-temannya ya. Arsya, kalau besar pengen jadi apa?
8: Aku pengen jadi ilmuwan yang mau nyari fosil dino.
0: Wow, dino ya. Kamu suka dinosaurus?
8: Suka-suka dino. Indominus sama T-Rex.
0: Wow, harus kenalan sama anaknya Kak Uzi karena dia juga suka dinosaurus ini. Kamu dinosaurus itu kenapa suka T-Rex?
8: Karena dia bisa ngelawan Spinosaurus.
0: Wow, keren sekali. Terus di rumah punya gak mainan dinosaurus?
8: Punya banyak.
0: Punya banyak. Kalau buku tentang dinosaurus?
8: Punya 3.
0: Punya 3. Banyak sekali ya, dibaca gak bukunya?
8: Iya, walaupun tubuhnya Spino besar, tapi tubuhnya T-Rex kecil, tapi T-Rex tetap bisa ngelawan Spinosaurus.
0: Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Arsya. Ternyata pengetahuannya tentang dinosaurus luar biasa ya. Oke, Arsya, kamu tahu sekarang kita ada di mana?
8: Tahu.
0: Di apa?
8: Radio Star.
0: Pinter banget. Tadi belajar tentang apa sama kakak-kakak penyiar?
8: Tentang radio.
0: Radio itu adalah media komunikasi yang menggunakan apa?
8: Ada tower.
0: Tower. Oh iya betul, tower untuk memancarkan sinyal.
8: Towernya.
0: Iya, itu towernya. Tingginya berapa tadi?
8: Panjang banget.
0: Oh, tinggi banget. Kalau panjang ke samping sayang, kalau ke atas itu tinggi. Tingginya berapa tadi?
8: 100 meter.
0: Pinter banget Arsya, ya Allah. Uzi terharu. Oke, Kaula, Arsya, Damar, terima kasih banyak ya sudah datang, sudah ikut siaran. Terima kasih ya.
8: Iya,
0: sampai ketemu lagi. Oke, ada lagi yang mau ngobrol sama Kak Uzi di sini? Ada 2 menit.
9: Ayo teman-teman.
0: Oh, sudah. Ini yang terakhir kita akan apa ini? Mau nyanyi bareng-bareng. Oke, boleh. Bisa tunggu di luar aja. Lihat adik-adik, lihat teman-teman ya. Mau nyanyi bareng-bareng? Oke. Oh, yang di luar. Oh, boleh. Baris di sini.
9: Suara bisa masuk.
0: Oh, kenalan. Oh gitu, iya. Tadi soalnya udah gak sabar mau siaran. Oke, kita kenalan dulu. Dari mulai yang paling kanan, ada siapa? Dari adik ini namanya siapa yang paling ini? Paling kanan. Dia pamer jam tangan. Namanya siapa?
8: Jena.
0: Sebelahnya Jena yang pakai jam tangan Sonic itu namanya siapa?
8: Cia.
0: Sebelahnya Cia ada siapa?
8: Aira.
0: Jena, Cia, dan Aira. Jena kelas berapa sayang? Udah sekolah? Sudah. Kelas apa?
8: 4.
0: Kelas 4 juga sama dengan Kaula. Cia sekolah di mana?
8: Sekolah baru.
0: Baik. Kalau Aira sudah sekolah sayang?
8: Belum.
0: Berarti usianya berapa sekarang?
8: 5 tahun.
0: 5 tahun, pinter banget. Seneng gak datang ke Radio Star FM?
8: Senang.
0: Datangnya sama siapa?
8: Sama Mima.
0: Sama Mima. Mima itu mamah ya? Oh, sama Mima aja. Ayah gak diajak?
8: Enggak.
0: Panggilnya apa? Ayah apa papa?
8: Bapak.
0: Mima sama bapak. Kalau Cia manggil orang tuanya apa?
8: Mama.
0: Mama sama?
8: Papa.
0: Sama papa. Kalau Jena manggil orang tuanya apa?
8: Mama.
0: Mama sama?
8: Papa.
0: Sama papa. Sayang gak sama orang tua? Sayang. Terima kasih ya sudah main ke Star FM ya, Cia, Jena, dan Aira. Oke? Okay? Oke. Okay. Sekarang kita akan siap-siap untuk adik-adik yang mau nyanyi. Tapi mereka kan harus dikondisikan dulu ya, warga Star. Makanya kita akan dengarkan dulu beberapa komersial break berikut ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM.
10: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
11: Mega Disc, where music matters.
12: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
13: minyak gosok, cap tunggal.
12: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
13: minyak gosok, cap tunggal.
12: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
13: ya. Yeah.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Kita kembali lagi di Star Kids. Dan sebagai penutup kali ini, adik-adik akan menyanyi. Walaupun lokasinya beda, tapi kita akan dengerin suara mereka. Oke, ini kayaknya ada yang, aduh, ada yang di bawah. Oke, oke, okay, okay. It's okay. Oke, okay, tenang dulu. Boleh dimulai nyanyi ya. Siap ya.

0: 等你
1: 1, 2, 3
2: 1, 2, 3

Wah, luar biasa sekali. Terima kasih adik-adik dan juga para pengajar dari Rumah Pijar. Terima kasih sudah hadir di Radio Star FM. Dan semoga setelah ini kegiatannya juga ini ya cukup lancar ya. Habis ini ke tetangga sebelah untuk kegiatan selanjutnya. Adik-adik terima kasih ya. Belajar yang rajin ya. Bye-bye. Dadah. Dadah semuanya. Boleh kembali ke tempat untuk pembagian hadiah selanjutnya. Dan untuk warga Star, jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Terima kasih sudah mendengarkan Star Kids pagi hari ini. Dan setelah ini Anda bisa mendengarkan Star Memory. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok.

0: kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star sukses di jalur dangdut, Dewi Persik kemudian mendapatkan tawaran bermain dalam sebuah serial televisi produksi MD Entertainment yang berjudul Mimpi Manis di tahun 2006. Serial ini ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta selama 1,5 tahun. Banyak lagu dari serial itu yang juga meledak di pasaran saat dinyanyikan oleh Dewi. Dengan lagu pembuka Mimpi Manis, genre pop dangdut yang dan lagu Hayalan Anak Perawan, serial ini juga dibintangi oleh sejumlah artis diantaranya Iqbal Pakula, Verlita Evelyn, Aditya Herpavi, dan masih banyak lainnya. Dari Dewi Persik, kami hadirkan Mimpi Manis.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

when you're talking to yourself.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak dosaca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak dosaca tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak dosaca tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosaca tunggal.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Duh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Selamat mendengarkan untuk Lia, Kaila, ada Luna, Tia, Susi. Terima kasih buat Siva, ada Cak Kencur, Shirley yang ada di Pandaan, Wulan, Zam, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo. Selamat bergabung juga untuk Mama Arum dari kawasan Probolinggo. Pak Purmanam, terima kasih juga untuk Bu Yuni yang ada di Gayam. Yang request Iwan Fals, yakinlah tadi sudah hadir ya. Om Yudi, Bams yang ada di Sidoarjo, Nana yang ada di Pasuruan, Mas Franky yang ada di Bangil, ada Ali Hussein, Ayu Malmsteen, ada Mbak Sapuro, dan juga Pak Asyian. Mohon maaf, ternyata memang Christine Panjaitannya belum bisa kami hadirkan ya. Ini karena waktu yang saya miliki terbatas, karena tadi pagi sudah ada program Star Kids, begitu ya. Oke warga Star, lanjut Star Gate berikutnya, Rani Krisna yang akan bertugas. Akhir kata, saya Eva Prasanti pamit. Selamat siang dan bye-bye.

0: Plus.
1: Terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa orang Cina berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan erat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman dulu. Tentunya sekarang juga, seperti keahlian orang Cina dalam akrobat yang terkenal secara internasional. Cina memiliki Museum Beijing yang didedikasikan untuk subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sejarahnya.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat siang. Edisinya hari Selasa 9 Juni 2026. Sukses berarti bergerak dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Rani Krishna kali ini hadir untuk menemani di Stargate Star Joget Asoy. Seperti biasa 3 jam ke depan ya, monggo rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik, plus ada Bollywoodnya juga siap untuk Anda request dan juga memberikan warna tersendiri untuk hari Anda. Baik, satu lagu dari Elvi Sukaisi dengan Gula Gula sudah hadir membuka. Lanjut kali ini Endang Triswati dengan Ada Setan. Stargate Star Joget Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu dari soundtrack film yang dibintangi Govinda. Hadir Bademia Chotemia dengan Kiss Disco Mejae. Hadir di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Tentunya untuk Anda yang pengen bergabung silahkan. Waktunya masih panjang ya, 3 jam ke depan. Bisa SMS ataupun WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Berlanjut, kali ini Mansyur S hadir dengan Sengsara.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga

0: PH kulit.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.
0: Biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok gak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh. Gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.

105,5 Star FM. Yang satu ini diambil dari soundtrack filmnya Bang Haji Roma Irama.

1993 dibintangi Bang Haji Roma Irama bersama dengan Ida Iyasa dan juga ada Ria Irawan. Yang penggemarnya Bang Haji pasti tahu. Hadir dengan satu lagunya Suratan lewat suara dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Riza Umami. Sampai di menit ke-43, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih ya untuk warga Star yang sudah bergabung ini. Selamat siang saja. Rani Sapa yang sudah bergabung di Facebook. Selamat siang untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali yang selalu setia hadir ya. Selamat siang Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Pak John Sableng juga hadir saja. Oke, siap. Kemudian juga selamat siang ada Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Tak doain sehat dan banyak rezekinya untuk Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin. Yang diminta satu lagu dari soundtrack film yang dibintangi Govinda bersama dengan Manisa Koirala, Maharaja. Kali ini lewat suara dari Udit Narayan ya, dengan Maharaja.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak kosaka tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak kosaka tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak kosaka tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak kosaka tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Joget. Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
12: Asai.
13: Star Joget.

105,5 Star FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan DP, si Dewi Persik. Meskipun banyak yang mengkritisi dan melakukan pencekalan di berbagai kota terhadap aksi panggung Dewi yang dianggap menuai kontroversi, Dewi Persik tetap fokus terhadap perjalanan karirnya dan mengukuhkan eksistensi di dunia entertainment. Pada tahun yang sama, Dewi semakin mendapatkan banyak tawaran di dunia perfilman, serial televisi, dan bernyanyi. Bahkan debut film horor pertamanya, Tali Pocong Perawan, yang sukses di pasaran, terbukti sepanjang perfilman horor Indonesia hampir satu dekade, Tali Pocong Perawan menjadi film nomor satu dengan pendapatan tertinggi mencapai 37,8 miliar. Film yang disutradarai oleh Ari Aziz ini dimainkan Dewi Persik sebagai pemeran utama, ada Ibnu Jamil, Catherine Wilson, dan juga Ramon Yitungka. Dirilis pada tanggal 10 April 2008 dan mendapatkan 1.082.081 penonton pada masa penayangannya di bioskop.

105,5 Stereo FM. Satu lagu berjudul Tak Bosan dibawakan sama grup dangdut Gaul. Tulisannya G4UL, Gaul dibacanya. Ini bisa dibilang pelopor boyband dangdut yang meraih popularitas di awal era tahun 2000-an. Dibentuk oleh 4 anggota yang memang multi talent semua, yang punya latar belakang musisi ya. Ada Saiful Jamil, Adibal Sahrul, Eka Sapta, dan juga ada Dian. Kalau Saiful Jamil sendiri juga bersinar sebagai penyanyi solo dan juri ajang pencarian bakat. Sementara saat ini Adibal Sahrul dikenal luas sebagai komposer, produser musik, dan juga penyanyi. Gaya musiknya memang menggabungkan koreografi ala boy band, tapi iramanya dangdut. Itu konsep yang seger dan ikonik pada masa itu ya. Oke, kali ini hadir di menit ke-24 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang baru saja bergabung. Selamat siang untuk Moza yang ada di kawasan Pamekasan. Kemudian juga ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo ya. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, dan juga Bu Lili. Ada Mas Prengki, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan juga warga Star semuanya saja. Semoga sehat. Buat Mbak Rani, semoga sehat, semangat, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kemudian juga ada Rafa Kinan, Putri Mbahman yang ada di kawasan Lekok. Untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan, kemudian juga untuk si Ciwa Yakin nih, dukung Brazil. Farid aja dukung Prancis. Walah, euforia piala dunia kampung toh ini. Iya, terima kasih kembali ya. Sementara juga selamat siang yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook. Selamat siang untuk Marcel ya. Dev Das yang diminta, pokoknya sing enak mbak, oke. Apa Berry Pia apa yang ada. Dan yang sudah memberikan like-nya, selamat siang untuk Pak John Sableng. Ada Marcel, ada Aba Waisel, Hasdi dan Panser, Muhammad Yudi Bejo, Roni Ahmad, Amiruddin. Ada juri-juri, Solikin, Reni Priantika Terji, Muhammad Saifi, Edi Yulianto, dan juga ada Mas Irul. Satu informasi untuk Anda yang aktivitasnya padat banget, kadang memang sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi sekarang Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, hadir kali ini Ida Eliza dengan Hustle.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
6: Oke, sama-sama. Pol dan Mik.

الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0314040999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan
1: itu,
0: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ikke Nurjanah, hadir dengan Cinta dan Dilema. Oke, Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Untuk target Asoy, harus pamit mundur, ini Rani selesai menemani selama 3 jam ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini lanjut target 2 bersama dengan Uzi Aulia. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Koyang Dangdut, Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update edisi Selasa 9 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah timur Kabupaten Pasuruan mendorong Satreskrim Polres Pasuruan Kota membentuk tim reaksi cepat atau TRC. Tim khusus ini dibentuk atas arahan Mabes Polri untuk memperkuat penindakan terhadap berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Deki Cahyono Triyoga menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan, baik komplotan pencuri kendaraan bermotor maupun pelaku begal yang beraksi di wilayah hukumnya. Menurutnya, pembentukan TRC menjadi bagian dari langkah cepat kepolisian untuk mengembalikan rasa aman masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personil akan bergerak secara terukur dengan menyasar pelaku kriminal yang selama ini meresahkan warga. Ketiga wilayah yang dianggap kerap sekali terjadi lokasi pencurian adalah zona merah rawan pencurian, daerah Grati, Nguling, dan juga Lekok. Meski fokus operasi diarahkan di wilayah timur, Polres Pasuruan Kota memastikan pengamanan tetap dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah hukumnya. Patroli berlapis dan operasi penindakan akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Pembentukan TRC juga mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap patroli terutama pada jam-jam rawan seperti dini hari hingga menjelang subuh dapat lebih diintensifkan di jalur-jalur sepi yang menghubungkan antar wilayah. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan potensi tindak kriminal dapat dicegah sejak dini. Beralih ke Madiun. Meski selama ini relatif aman dari ancaman kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air. Pelaksana tugas Kalaksa BPBD Kota Madiun M. Yusuf Afmadi mengatakan, berdasarkan evaluasi pada musim kemarau sebelumnya, beberapa wilayah sempat mengalami penurunan ketersediaan air bersih, terutama di Kelurahan Kelun dan juga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo. Selain memperkuat kesiapan distribusi air bersih, BPBD juga terus mengembangkan program Kelurahan Tangguh Bencana. Pada 2026, dua kelurahan baru ditargetkan bergabung sehingga jumlah des tanah di Kota Madiun meningkat dari 11 menjadi 13 kelurahan. Yusuf menilai berkurangnya debit air tanah di sejumlah wilayah kemungkinan dipengaruhi tingginya pemanfaatan air bawah tanah untuk kebutuhan pertanian. Namun kondisi tersebut diperkirakan dapat berangsur membaik karena jaringan layanan perusahaan daerah air minum atau PDAM kini telah menjangkau kawasan yang sebelumnya menjadi perhatian. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Gimana siang hari ini? Masih semangat atau mulai sedikit ngantuk-ngantuk gitu ya? Biar makin semangat nih, kami hadir menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut modern dalam Star G2 bareng saya Uzi Aulia. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Vita Alfia, ada Garam Cina. Bentuknya kayak gimana garam Cina ini? Kok saya belum pernah lihat ya? Kalau garam Inggris saya pernah lihat. Garam grosok udah sering ya. Garam dapur apalagi, keseringan itu lihatnya. Oke deh, yang jelas di sini kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang bikin kita semangat. Salah satunya lagu berikut ini dari Tita Rizky dengan Mendut Yang.

105,5. Stok kami sih gak ngajak joget sampai pagi ya. Masa iya gak tidur malam? Walaupun ada yang namanya begadang, tapi lebih baik dikurang-kurangin begadangnya, karena besok kan masih kerja. Jogetnya sampai sore, jam 5 sore aja ya. Bergabung di Stargate 2 hari ini, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-105. Atau warga Star juga 105.5 FM. Atau boleh juga mention lewat @starfm1055 di akun X kami. Kalau lebih suka WhatsApp, ya WhatsApp-an aja, gak apa-apa. Kita lanjut dulu dengan kolaborasi Tenzi, JMC, dan Naikila dalam Garam dan Madu.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Stargate in the house.

105,5 Star FM, lagu dari Yeni Inka baru saja hadir dengan Kangen Setengah Mati. Kebetulan lagu ini di request oleh warga Star yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp di 081-8310755. Ada Ilyas dari Pandaan. Kangen sama siapa ini? Kok kangennya setengah mati? Semoga kangennya sudah sedikit terobati ya dengan hadir lagunya. Untuk yang siaran, terima kasih sama-sama. Ada juga Mami dari PDW yang lagi beraktivitas. Apa kabar Mami? Tetap semangat ya. Walaupun cuacanya cukup ekstrim perbedaannya. Siang begini panas, nanti malam menggigil kita semua ya. Soalnya sudah masuk masa atau musim atau masa berdinding. Request lagunya Kari Cerito dari Syahiba Saufa. Untuk yang siaran, terima kasih sama-sama. Terus juga saya ketemu dengan Caca. Ini Sugeng Dalunya kebetulan adanya versi Vivi Artika. Jadi gak apa-apa ya. Versinya Mbak Happy dipending dulu. Ada Cantika yang mencintai dalam sepi. Masya Allah. Mencintai dalam sepi. Gak ada yang tahu dong. Itu rasanya gimana sih? Apakah rasanya biasa aja? Atau bagaimana? Kemudian ada Viola yang menantikan lagu berjudul Sebatas Teman. Asal jangan ada tambahan tanpa kepastian gitu aja. Nyeseknya double gitu. Oke, ditunggu untuk kemunculan lagunya. Dan untuk warga Star, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online. Caranya silakan akses www.radiostarfm.com. Di pojok kanan bawah itu ada

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh iya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih. Bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Star, saya Danang, request terus lagu saya di Star Gate 2, Sik Asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci...
7: Minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD...
7: Minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir...
7: Ya, minyak gosok.

105,5 Star FM. Mungkin karena berawal dari kayak sesama temen nongkrong gitu ya. Jadi lagu-lagunya Guyon Waton tuh nuansa nongkrongnya tuh masih ada. Lagu yang mereka tuh lagu-lagunya itu kayak memang kesannya lagu-lagu yang asik dibawain ketika lagi nongkrong bareng, ketika lagi santai di Pos Kamling misalnya. Kalau zaman dulu nongkrongnya di Pos Kamling, jarang tuh yang nongkrong di kayak coffee shop gitu ya. Kalau sekarang banyak nongkrongnya di warung kopi. Kalau dulu di Pos Kamling malam-malam sambil gitaran genjrengan gitu, sambil jaga keamanan kampung. Ya Allah, zaman dulu banget. Guyon Waton baru saja hadir dengan Sebatas Teman. Asal jangan sebatas teman tanpa kepastian lagi, enggak ya. Tapi yang namanya sebatas teman tuh enggak tahu kenapa jadi sesuatu yang mengenaskan gitu ketika itu berhubungan dengan hubungan asmara. Dengan asmara gitu. Teman itu sebenarnya sesuatu yang baik, yang bagus. Tapi kalau sudah ada hubungannya dengan asmara, nah ini jadi sesuatu yang kayak ngenes gitu ya. Karena memang tergantung sama cerita orangnya, bagaimana dia bisa berakhir hanya sebatas teman. Saya sapa dulu untuk yang kembali bergabung di jalur WhatsApp 081-83-10755. Ketemu dengan Zura yang juga lagi beraktivitas di PDW. Lagunya dari ini rombongan Bodong Koplo. Unik ya namanya ya. Judulnya Calon Mantu Idaman. Siapa tuh calon mantu idamannya? Udah ketemu belum? Kalau udah ketemu, cepetan dikenalin ke mamahnya. Selamat sore juga buat Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Requestnya dari Uci Sucita dengan Pacar Duren Sawit. Menyapa Mas Pri, Om Yudi, Cak Kencur, Dawe Grati, kemudian Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, dan Furin. Dan untuk Mbak Usinya, semoga hari ini sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih, rezekinya juga tambah lancar, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Semoga Pak Purmanam juga dalam keadaan sehat bersama keluarga, rezekinya juga lancar. Ada juga Om Yudi yang sore hari ini ingin ditemani lagu dari NDXAK, Ditinggal Rabi. Kalau Om Yudi ditinggal ngopi ya Om ya. Makasih Mbak Uzi, selamat bertugas ya, tetap semangat, terima kasih kembali. Semoga Om Yudi juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga kesejahteraan. Ada juga Mama Arum di Probolinggo, menantikan lagu dari Via Valen yang judulnya Slow. Terima kasih Mbak Uzi, terima kasih kembali untuk Mama Arum. Gak tahu nih siang hari ini, sore hari ini Mama Arumnya lagi slow atau lagi pengen, lagi buru-buru. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari rombongan Bodong Koplo. Ada Calon Mantu Idaman.

105,5 Star FM, lagu dari NDXAK baru saja hadir dengan Ditinggal Rabi, di mana di lagu ini mereka berkolaborasi dengan PJR. NDXAK ini adalah satu, bisa dibilang fenomena juga pada saat awal kemunculannya gitu ya, ketika lagu dangdut tadinya didominasi dengan aransemen yang jedak-jeduk gitu, istilah gampangnya. Kemudian dengan penyanyi perempuan sudah pasti, dan lirik kalau bahasa Indonesia udah pasti biasa kita dengerin ya. Tapi kemudian mereka muncul dengan nuansa campur sari, tapi ada unsur hip hopnya, ada reggae-nya, ada dangdutnya gitu. Pakai bahasa Jawa. Sebenarnya dangdut berbahasa Jawa bukan hal yang baru juga di musik dangdut. Tapi kemunculannya di era sekarang itu tidak apa, di era dulu maksudnya tidak sebanyak sekarang. Kalau dulu lagu dangdut yang berbahasa Jawa mungkin bisa dihitung jari lah ya. Tapi kalau sekarang kayaknya nyaris setiap hari atau setiap saat, setiap minggu mungkin lebih pasnya kita ngomong begitu, selalu ada lagu berbahasa Jawa yang muncul, yang viral, yang kemudian versinya akhirnya menyusul berbagai macam gitu. Dan NDXAK bisa dibilang adalah grup yang kembali mempopulerkan bahasa Jawa untuk masuk ke musik dangdut. Oke, di sini saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Ada Mbak Fatma dari Bandung. Oh, jauh juga ya. Kemudian saya juga ketemu dengan Abah Waisel dari Bali. Dan ada Oman. Oman ini bukan nama negara ya, tapi nama orang. Di Pasuruan Kota, request lagunya Ayang-Ayang. Ini biasanya yang di-request tuh versinya Niken Salindri. Untuk Mbak Usinya, selamat bertugas. Tetap semangat, terima kasih. Tetap semangat juga untuk Oman. Apalagi di Pasuruan Kota, berasa ya panasnya siang begini. Kita langsung dengarkan dulu Niken Salindri dengan Ayang-Ayang.

105,5 Star FM dari Vidya dengan Nemen, lagu yang dirilis tahun 2023 untuk versinya Vidya. Tapi sebelumnya lagu ini juga dipopulerkan oleh penyanyi Gilga Sahid yang kemunculannya ini katanya bikin mbak-mbak itu kesengsem. Walaupun lagu-lagunya Mas Gilga itu semuanya bertema ambiar gitu ya. Tapi ya lagu ambiar itu kalau dinyanyiin bareng-bareng itu langsung perasaan kita jadi perasa lebih baik. Katanya sih begitu. Selamat sore dulu untuk yang sudah mengirimkan komentar kembali di media sosial kami. Ada Om Yudi, terima kasih kembali Om. Lagunya sudah kami mainkan tadi ya. Kemudian ada Robert Armato yang request lagu dari Sri Devi. Ini bukan aktris India ya. Judul lagunya adalah Buta Karena Cinta, lagu yang dulu dipopulerkan oleh Mansur S. Oke, ditunggu untuk kemunculannya. Dan juga di sini ketemu dengan Hendrik yang ada di Kedawung. Lagunya ini bisa diganti ya, karena tadi Guyon Waton sudah hadir. Jadi Anda bisa request penyanyi lain. Kemudian ada Cak Kencur di Grati yang salam saja untuk Mama Arum, Mas Franky, Bapak Purmanam, kemudian Mas Ilyas, Bu Ima, dan salam dari Cak Kencur ini mungkin maksudnya ya. Buat yang baca, ayo semangat. Requestnya Mama Mantu. Mama Mantu. Kemudian ada Franky yang ada di Bangil. Lagunya dari Mala Agata, Sakitnya Sampai ke Ulu Hati. Berarti itu lagi GERD. Kalau enggak asam lambung lagi naik kalau sampai ke ulu hati. Harus segera ke klinik periksa, minta obat. Gitu ya, jangan dibiarin. Mau kirim salam untuk Pak Asien, kemudian juga untuk Bu Nurul, Om Yudi, dan juga untuk Mama Arum, Albi, Mbak Susmia. Mas Pri, Mas Yuni, Mas Yuni lagi, Mbak Yuni. Dan untuk semuanya saja, selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Franky yang ada di Bangil. Sekarang kita dengarkan dulu dari Sri Devi, Buta Karena Cinta.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Dewi Persik. Di tahun 2016, Dewi mengeluarkan single berjudul Halalin Aku, yang mana ini dibuat untuk album lagu tema dalam sinetron Centini Manis. Di sinetron ini, Dewi Persik berperan sebagai tokoh utama, yakni seorang pembantu rumah tangga yang mencoba meniti karir sebagai penyanyi dangdut. Centini Manis sendiri sempat masuk top 15 sinetron Indonesia. Rating dan share-nya sempat menurun tajam, tapi nggak langsung ditamatkan. Justru konsepnya diubah. Pada saat itu, judulnya yang tadinya Centini Manis berubah judul menjadi Centini. Pemainnya juga banyak perubahan gitu ya. Hanya Dewi Persik yang masih memerankan, yang masih dipertahankan untuk memerankan karakter Centini. Sementara pemain barunya itu ada Baim Wong, Fonny Cornelia, Rian Firman, dan Stephanie Haryadi. Kita lanjut dengan mendengarkan lagu soundtracknya Halalin Aku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Mala Agata baru saja hadir dengan sakitnya di ulu hati. Kalau udah begini, buruan minum obat yang bisa menurunkan asam lambung ya. Penyanyi yang satu ini kelahiran Blitar tanggal 13 Januari 2000. Dan sampai saat ini Mala Agata sudah merilis banyak sekali single yang juga single-single populer musik dangdut. Bisa dibilang walaupun usianya masih muda tapi jam terbangnya sudah tinggi. Apalagi dia juga bareng bisa dibilang seangkatan gitu ya dengan penyanyi dangdut muda lainnya seperti Happy Asmara, kemudian Nela Karisma, sama-sama plat Aki. Lagu yang baru saja hadir, Sakitnya di Ulu Hati, itu rilisan tahun 2021. Untuk yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Selamat sore untuk Hendrik yang lagunya diganti. Oke, ditunggu saja untuk kemunculannya. Cara Bebek. Dan sebelum kita lanjut ke lagu yang sudah kami siapkan, kalau sore hari ini warga Star rencana mau olahraga, pas banget olahraga sore ini juga dianjurkan, cukup dianjurkan gitu ya, karena manfaatnya nggak kalah dengan olahraga pagi. Dan jangan takut kalau habis olahraga badannya pegal-pegal, karena pegalnya bisa dihilangkan pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami yang cocok dipakai setelah olahraga. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang banget. Bisa didapatkan di apotek atau toko terdekat di kota Anda. Kalau tinggal di Sidoarjo, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini ada Fitri Karlina dengan Yang...

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Lagu yang beberapa waktu lalu, tepatnya di tahun 2022, sempat viral ya, judulnya adalah Cara Bebek. Ini request yang datang, lagu yang dibawakan oleh Jagat Bulan ini. Requestnya Hendrik yang ada di Kedawung, Pasuruan. Cara Bebek sendiri adalah lagu tentang kisah cinta yang begitu rumit. Karena di sini ceritanya itu si perempuan punya pasangan laki-laki yang terlalu banyak mengatur. Suka ngasih janji tapi gak pernah ditepati. Jadi bikin si perempuan ini gak tahan untuk melanjutkan hubungan dan memilih pergi meninggalkan si laki-laki. Selamat sore untuk Bams di Sidoarjo. Request lagu hari ini dari Niken Salindri. Kebetulan Niken Salindri tadi sudah hadir. Atau Syafira Inema. Salamnya untuk Heru Mulyono, Arfi, kemudian Rohim, Hendrik, dan Tony Azura. Terima kasih, sama-sama. Dan kali ini sudah siap lagu berikutnya. Dulu dipopulerkan oleh Jamal Mirdad bersama Dapur 61. Kali ini kami hadirkan versi JD11 dengan Yang Penting Happy. Thank you.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Target in the hole.

105,5 Star FM. Kali ini dari Selfie Kitty. Dengan takut kamu hilang, tenang aja. Biar gak hilang, dikasih GPS. Ya, jadi bisa dilacak kemana perginya gitu kan. Nah, warga Star, kita sudah tiba di menit 27 lepas dari pukul 4 sore waktu Star FM. Ada rencana kemana sore hari ini mumpung cuacanya cerah? Tapi tetap jaga kesehatan ya, walaupun sekarang sudah masuk musim kemarau. Tetap yang namanya waktu istirahat, kemudian apa yang kita makan, itu tetap harus diperhatikan. Dan jangan lupa, Anda juga bisa mendengarkan program-program Star FM di sela-sela kegiatan Anda. Biar kegiatan Anda atau pekerjaan Anda makin menyenangkan dengan hadirnya Radio Star FM. Khususnya sore hari ini Stargate 2 yang nanti mengudara sampai pukul 5 sore sebelum berganti ke program selanjutnya. Buat yang suka dengan lagu-lagu pop Indonesia, sabar menunggu favorit kita nanti mulai mengudara jam 5 sore ya. Sekarang kita dengarkan dulu lagu yang dulu dipopulerkan oleh Doel Sumbang. Kali ini kami hadirkan versi dangdutnya dari Sinta Arsinta, ada Laut.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya, emang ini bukan?
1: Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Hah? Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cue time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Ada berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
3: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
2: Nah, itu.
3: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
2: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
3: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
2: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
3: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
2: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
3: Nah betul itu. Setuju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Mungkin karena mamahnya seorang penyanyi yang merupakan grup member atau anggota dari grup B3, kakaknya juga penyanyi, akhirnya Neona juga ikut jadi penyanyi. Meskipun sebelumnya dia juga dikenal sebagai penyanyi cilik ya, tapi ketika dia remaja, dia kayaknya makin serius gitu untuk menekuni musik. Salah satunya dengan mengeksplorasi berbagai macam genre. Dan yang terbaru di tahun ini, di tahun 2026, dia merilis single bernuansa hipdut. Yang mana single genre ini juga lagi populer di kalangan para Gen Z. Lagu yang baru saja hadir judulnya Lupa, dirilis bulan April lalu, warga Star. Dan kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Nini Carlina, ada Mati Lampu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Walaupun cuaca sore hari ini cerah, tapi sampai di sini Star Kedua menemani Anda warga Star. Dan setelah ini akan hadir program selanjutnya, yaitu favorit kita. Buat yang sudah gak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, ya tetap di 105,5 Star FM. Nanti bisa gabung bareng Fira Azahra. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kami hadirkan lagu penutup dari Darboy Gang dengan Ambiar Makpiar.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: NPD sering dikaitkan dengan gangguan mental, di mana penderitanya memiliki kecenderungan sifat suka mementingkan diri sendiri dan kurang berempati. Tapi NPD di sini adalah Neo Pusat Dunia, grup vokal yang dibentuk oleh 3 orang internet person populer Indonesia, yaitu Mario Cesar, Niki Putra, dan Lukman Hakim atau yang dikenal dengan nama Kak Kev. Tahun 2026 mereka merilis lagu debut berjudul Sempurnanya Aku yang bergenre pop hip hop R&B. Liriknya bernuansa komedi dengan mengambil sudut pandang tokoh utama yang memiliki rasa percaya diri berlebihan. Single ini dengan cepat meraih popularitas di internet maupun tangga lagu. Video klipnya pun menjadi perhatian karena memasang Marisa Anita sebagai model utamanya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, selamat datang di program favorit kita, hits banget. Hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya, saja musik karya bangsa siap bermunculan di ruang dengar kamu. Terlebih untuk warga Star, bisa ngikutin polling lagu baru terlebih dahulu. Karena kalau hari Selasa, ada polling lagu baru yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti ya. Tutupin aja sepunya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Dan warga Star tinggal memilih atau mendukung ya, antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan. Dan satu lagu yang paling banyak kamu dukung, saya puterin di jam 7 malam nanti menjadi lagu terakhir ya, di program favorit kita sebelum ke segmen memori kita. Pilih lagu nomor 1, lagu terbaru dari Andin, Jatuh Pelan.

Nomor 2, Adrian Khalif dengan 2001 kali. Sedangkan pilihan lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Juicy Luicy dengan Gurun Hujan.

0: Nomor 3, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan.
1: Benar kau pindah jauh.
0: Jadi gimana warga Sar, 3 lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Dan warga Sar tinggal memilih atau ngedukung antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grupnya bisa kamu sebutkan ya. Nomor 1, Andin Jatuh Pelan. Nomor 2, Adrian Khalif dengan 2001 kali. Nomor 3, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5 FM, Star105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya, kami hadirkan by NPD, Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih?

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yang menolong kalian dari azab Allah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala menganjurkan kepada kaum mukminin untuk berinfak dengan segala macam bentuk kebaikan. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan tentang nikmatnya kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang telah memberikan rizki kepada mereka dan memberikan berbagai macam nikmat atas mereka. Dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan seluruh harta yang ada pada diri mereka, melainkan Allah Ta'ala hanya memerintahkan sebagian harta.

0: Diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Baik, warga Star, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Juni 2026 bareng dengan Dewi Persik. Dewi Persik mulai dikenal karena lagu Bintang Pentas. Berbarengan dengan itu, karirnya juga cukup dipenuhi kontroversi. Dewi memperkenalkan goyang gergajinya dan mulai mendapat kritikan atas aksi panggungnya yang seronok ya, serta pakaiannya yang minim dan ketat. Dewi Persik terkenal di jagat permusikan dangdut Indonesia dengan trademark goyang gergaji. Beberapa kali setiap manggung, Dewi juga selalu menampilkan goyangan khasnya itu, warga Star. Asal-usul goyang gergaji terinspirasi dari tukang kayu di kampung halamannya yang sedang menggergaji pohon, warga Star. Dan pastinya namanya mudah dikenali dengan ciri khasnya itu. Pada tahun 2005, gara-gara bergoyang terlalu hot ya, di sebuah acara televisi, Dewi itu sempat dicekal. Tapi tidak menyurutkan semangatnya dalam berkarir di dunia entertainment, karena aksi panggung Dewi juga sangat totalitas ya, dengan tujuan untuk menghibur para penonton yang rela berjubel melihatnya bernyanyi. Saya menuju ke lagu Dewi Persik, kali ini kami hadirkan Bintang Pentas.

Kolimbang Star FM, satu lagu warga Star yang rilisnya 3 tahun lalu di tahun 2023 dari Jikustik dengan Puisi. Lagu ini saya hadirkan untuk warga Star yang sudah memesannya by WA. Selamat mendengarkan ya. Ada versi lawas, itu rilisan di awal 2000-an. Cuman karena kalau lagu lawas di memori kita nanti nunggunya agak lama, jam 7 malaman ke atas ya. Jadi saya berikan yang versi baru aja, barusan tampil, new version by Jikustik dengan Puisi. Kita masih dalam rangkaian polling lagu baru warga Star, antara nomor 1 Andin Jatuh Pelan, nomor 2 Adrian Khalif 2001 kali, nomor 3 Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Kira-kira kamu lebih suka lagu barunya siapa? Andin, Adrian Khalif, ataukah Juicy Luisi? Saya jumpai di WA 0818310755. Ketemu dengan Ervina di kawasan Pasuruan Kota. Hai kakak, aku mau pesan Paul Aro dengan Tunggu Apalagi. Udah tampil di awal ya. Duku nomor 3, Gurun Hujan by Juicy Luisi. Terima kasih. Ada juga Mas Franky di Bangil hadir. Pollingnya lebih suka Juicy Luisi, Gurun Hujan. Lagunya Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Angel, Bam, Santi, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar, Eko, Aska, Hendri, Naila, dan semuanya salam ukhwa Islamiyah. Untuk Mbak Fira, semoga sehat selalu ya, bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati, hadir kakak. Aku pilih nomor 3, Juicy Luisi. Lagunya Aku Mau Pesan Jikustik dengan Puisi. Udah tampil barusan ya. Selama mengudara Kavira, semangat. Siap, terima kasih. Ada juga dari Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Duku nomor 1, Andin Jatuh Pelan. Lagunya Di Memori Kita Bro by Power Metal dengan Satu Jiwa atau Cita Yang Tersita. Mau kirim salam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Chris Fisley. Buat non-viranya, tetap doaku semoga sehat selalu dan selalu jaga diri ya. Terima kasih. Ada juga dari Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Selasa pilih lagu baru, duku nomor 1, Andin Jatuh Pelan. Lagunya Elo dengan Masih Ada di memori kita ya bro. Terima kasih kakak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Sotekno, Mas Chris Fislik, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Berikutnya kami hadirkan by The Massive dengan Jangan Menyerah, new version.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
6: Apa sih mah kok ngedumel aja.
5: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
6: Oh lo itu kan bahaya mah.
5: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
6: Apa itu?
5: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
6: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
5: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
6: Lali.
5: Oh, dasar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
9: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
8: Sukses dong, Venacare.
9: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
8: Sama, herbal Venacare setiap hari.
9: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
8: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
10: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
11: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
12: Segar bugar.
13: Ya Venacare.
11: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu track yang barusan tampil dulu sempat dipopulerkan oleh Marcel Wargesar di awal tahun 2000-an ya, Jangan Pernah Berubah. Kali ini versi dari Koldiak yang dirilis pada tahun kemarin. Ya, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Menyapa kembali untuk kami yang sudah bergabung di Facebook kami, Star 105.5 FM. Yang sudah ngikutin polling lagu baru ya, antara nomor 1 Andin Jatuh Pelan, nomor 2 Adrian Khalif 2001 kali, nomor 3 Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Kamu lebih suka lagu barunya siapa Wargestar? Andin, Adrian Khalif atau Juicy Luisi? Baik, saya jumpa untuk kamu yang sudah bergabung. Selamat malam buat Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya duku nomor 1, Andin Jatuh Pelan. Terima kasih banyak, sama-sama. Ketemu juga dengan Aba Waisal di Gianyar Bali. Hadir sama sore Mbak Alfira Pao. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Albi Rahman Faizal, pilih nomor 3, Juicy Luisi. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, duku nomor 1, Andin Jatuh Pelan. Lagunya Luvia Band, Orang Yang Salah, udah kami hadirkan, terima kasih. Berjumpa dengan Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam. Ikutan aku Mbak, pilih nomor 1 aja, Andin. Lagunya The Massive, Jangan Menyerah. Tadi saya pilihkan yang versi terbaru ya. Makasih Mbak Fir, mat siaran, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Duku nomor 1 aja, Andin Jatuh Pelan. Terima kasih. Menuju ke track berikutnya, giliran Steven Pasaribu. Lama Tak Bermalam Minggu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu.

0: berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
2: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

satu lagu terbaru dari Tantri yang barusan tampil, yang juga masih ada di top 10 favorit kita Warga Star by Tantri, Ibu Pekerja. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra yang barusan aja hadir saya jumpai. Selamat malam. Di WA kami ada Bams di kawasan Sidoarjo. Kali ini dukun nomor 3 Juicy Luisi, lagunya Elegance dengan Kangen atau Romance Kuingin Kamu. Terima kasih. Ketemu juga dengan Rofi di kawasan Bangil hadir. Dukung nomor 1 Andin, mau kirim salam buat semuanya aja, jaga kesehatan ya, karena cuaca tidak bersahabat. Buat Cece Vira Pau, selamat bertugas aja. Cece. Terima kasih kembali sudah hadir. Ketemu juga dengan Etir Yadi, dukung nomor 1 Andin, terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya ya, kalau di story WA kami, saya sapa. Ada Ferial, Faris Alhamid di Pasuruan, Rofi di Bangil, Hendri di Kedawung, Pak Toto, Toto Blenderang di Suramadu, Bejo di Sidoarjo, Miun di Grati, Anwar Eko di Candi, Arfi di Dadap Kuning, Deswan Vandos di Bondowoso. Terima kasih untuk jempol manisnya. Sementara itu jempol manis di Facebook saya sapa, ada John Sableng, Toto Blenderang, Aba Waisal, Solihin, Fatmawati, Atta S. Nugroho, Ava Republik, Kojiro Huda, Teguh Irmawan, Ayub Momstein, Yohanes Wahyudi, Arizatul, Kopler, Albi Rahman Faizal. Terima kasih untuk jempol manis by Facebook. Baik, habis ini bakal saya bocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Antara Andin, Adrian Khalif, atau Juicy Luisi, Warga Star.

105 Wester FM. Baiklah, Wargisar, kali ini saya bakal mengumumkan satu lagu yang paling banyak yang mendukung dalam polling lagu baru hari ini. Nomor 1, Andin Jatuh Pelan. Nomor 2, Adrian Khalif 2001 kali. Nomor 3, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Rupanya sudah saya hitung di WA maupun Facebook ya. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Congratulations untuk warga saya yang sudah ngedukung di nomor 1, Andin Jatuh Pelan. Jatuh Pelan by Andin rupanya menjadi jawara untuk polling lagu baru hari ini. Habis ini kami hadirkan lagunya ya. Sementara untuk warga saya yang sudah ngedukung nomor 2 dan 3, Adrian Khalif 2001 kali dan Juicy Luisi Gurun Hujan, bisa kamu request besok atau lusa di favorit kita, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita. Atau bisa masuk juga, karena gak semua lagu yang saya polling itu udah masuk ke top 10 favorit kita gitu ya. Hasil persentasenya warga saya, nomor 1 Andin mendapat suara sebanyak 57% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2, Adrian Khalif mendapat suara sebanyak 7%. Dan nomor 3, Juicy Luisi mendapat suara sebanyak 36%. Jadi Andin 57%, lebih dari separuh dari kamu ngedukung nomor 1 ya. Terus Adrian Khalif 7% di nomor 2. Dan nomor 3-nya Juicy Luisi mendapat suara 36%. Jangan sampai pindah frekuensi warga star, di sini aja hingga jam 8 malam. Habis ini kita bergeser ke segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya. Saya puterin terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Power Metal dengan Satu Jiwa, petanda untuk memori kita siap digelar hingga jam 8 malam ya. Lagu-lagu pop lawas warga star era 90-an, 2000-an diutamakan ya, hingga 2015 warga star. Oke, durasi 1 jam berikutnya, yang galau yang semangat boleh kamu request tanpa ngikutin warna-warni program. Karena tadi polling lagu barunya udah selesai, udah terpecahkan. Jadi warga star tinggal memilih atau mendukung aja antara nomor 1, 2, atau 3 itu sudah lewat ya. Meskipun masih ada postingan itu di story WA maupun Facebook, di-apekan aja karena udah selesai, oke? Okay? Nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, gak kirim salam juga no problem. Silakan hadir di WA 081-831-0755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpaper terakhir yang sudah kami posting. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Elegance dengan Kangen.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
1: biar cantik seperti kulitmu. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda. Your music is back. 105.5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu.

Segera ya, hubungi 0341 408 999 untuk Malang sekitarnya, atau 031 548 0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

dari Nav Band, Akhirnya Aku Menemukanmu. Ngobrol kita ke menit 48 lepas dari jam 7 malam waktu Star FM. Kita masih di segmen memori kita barengan Vira Zahra. Gimana suaranya Vira, masih citar membahana ya? Radio Star FM masih on kan? Tadi di grup warga Sara dia menginformasikan, "Loh Kak, radionya kok mati?" Coba dicek sambungan listriknya ya, atau sambungan internetnya. Soalnya di sini masih tetap on alias menyala, Bosku. Jadi saya tanyakan juga sama warga Sara yang lain, ternyata banyak yang menyala ya. Enggak ada yang bilang off juga ya. Gimana warga Sara, aman ya? Terlebih untuk kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau streaming di website kami. Bisa di www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Itu diklik aja ya. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Oh ya, terbaru di WA ini ada Bro Ayub Mamstin di Jombang. Sorry banget lagunya gak bisa hadir ya. Oke, terima kasih Bro Ayub. Menuju ke track berikutnya, kami hadirkan by Rio Febrian, Aku Bertahan.

Fair Abel. Temani harimu, cerahkan duniamu. Wargesar, rupanya waktu sudah tidak mengizinkan saya bisa melanjutkan program memori kita, juga favor kita. Habis ini kita lanjut ke program Rock Hit hingga jam 10 malam. Jumpa lagi esok hari untuk program yang sama. Besok hari Rabu ada fun polling yang bisa kamu ikuti. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Ketika musik Mumbatoon populer, nama DJ Snake ikut melambung. Bernama asli William Sami Etiang Grigashin, DJ Snake dikenal sebagai produser rekaman, DJ, dan penulis lagu. Nama panggungnya adalah sebuah ketidaksengajaan karena merupakan julukan dari orang-orang yang mengenalnya di awal karir. Dia mengaku jika nama itu payah, tapi sudah terlambat untuk menggantinya. Di awal karirnya sebagai produser, dia menangani album Born This Way milik Lady Gaga yang mengantarnya mendapat nominasi Album of the Year Grammy Awards 2012. Salah satu lagunya yang terkenal adalah Turned Out For What yang berkolaborasi dengan Lil Jon. Lagu ini menjadi single debut DJ Snake serta masuk dalam soundtrack film aksi Furious 7.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Star FM, the real

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam Burgesar, selamat datang di program Rock Hits, Let's Rock. Berkesempatan hari Selasa ini 9 Juni 2026 ya. Durasi 2 jam berikutnya udah siap tampil. Satu program yang memuat tampilan lagu-lagu musik Rock Hits ya. Mancanegara jelasnya, pilihan kamu yang bergabung. Ada giveaway, boleh request 2 lagu Rock Hits untuk warga Star yang beruntung. Komen urutan 3 dan 6 di Facebook, boleh request 2 lagu Rock Hits. Komentar urutan 3 dan 6 di Facebook, boleh request 2 lagu Rock Hits ya. Kenapa urutan 3 dan 6? Kalau yang urutan 6 itu jelasnya karena bulan 6 ya. Kalau yang urutan 3 itu sebenarnya hari ini kan tanggal 9, terus saya kurangi bulan 6. 9 kurangi 6, 3 gitu ya. Random banget. Jadi komen urutan 3 dan 6 aja. Oke, semoga beruntung. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir di Facebook Star 105.5 FM. Langsung komen aja di postingan Rock Hit. Kemudian by WA 0818310755, 0818310755. Udah dibuka 2 penampilan warga Star. Tadi yang pertama ada Telgana dengan Midnight Blades, kemudian disambung penampilan dari Metallica, Whiskey in a Jar. Berikutnya giliran Korn, Blind.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

Balada by Stratovarius dengan Forever. Sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan batin seseorang ya, yang merasa kesepian warga sar di masa tuanya atau di masa-masa sulit dalam hidupnya ya. Dia tuh mengenang kembali masa kecilnya yang bahagia, di mana semuanya tuh terasa sempurna. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa meskipun waktu dan kehidupan terus berjalan dengan cepat, namun kenangan-kenangan manis akan masa lalu dan cinta yang tulus itu akan terus abadi alias forever di dalam hati, terlepas dari perpisahan fisik yang mungkin terjadi. Ya, ibaratnya ketika waktu masih masa kecil ya, kita itu mempunyai keluarga yang sempurna. Kita masih dikelilingi, ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek gitu ya misalnya. Tapi seiring kita berjalan dewasa, kita kehilangan semuanya. Ayah, ibu, kakek, nenek sudah berpulang pada Yang Maha Kuasa. Kita kehilangan mereka dan hanya kenangan yang abadi yang bisa kita kenang. Itu makna dari lagu yang barusan tampil, Forever. Lagu ini pernah sangat populer warga sar di Indonesia karena menjadi lagu tema penutup untuk anime legendaris Romeo x Juliet yang juga tayang di televisi lokal ya. Berbeda dengan ciri khas power metal mereka yang biasanya cepat, bertenaga dan penuh solo gitar distorsi, lagu yang barusan tampil ini sangat menyentuh hanya dengan vokal khas Timo Kotipelto dan petikan gitar akustik ya. Selamat mendengarkan untuk warga sar yang sudah memesannya. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zera. Pada sesi ini saya bakal ngumumin ya, dua nama yang beruntung boleh request dua lagu Rock Hits. Jadi giliran di Facebook ya, yang boleh request dua lagu Rock Hits, minggu lalu kan di WA. Urutan 3 dan 6 ya, komentar di Facebook boleh request dua lagu Rock Hits. Sudah saya temukan dua nama. Jadi urutan 3 terlebih dahulu. Urutan ketiga kalau dihitung sih adalah Chris Wislick ya. Namun Chris Wislick pada beberapa minggu yang lalu ya, lebih tepatnya 14 April itu udah dapat giveaway. Jadi mundur satu langkah. Bergeser ke Arfi Dianto. Selamat bro Arfi Florinen ya, boleh request dua lagu Rock Hits. Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik memesan Vision of Atlantis dengan Region of Lemuria. Abis ini tampil, bisa nambah satu lagu lagi buat bro Arfi Dianto. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombo Nati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Wislick, Mas Franky, Mas Eko Metal Tue. Untuk non viranya terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Lanjut urutan ke-6 dari Arfi ini kalau dihitung kan urutan 3 ya. Dan urutan ke-6-nya selamat buat Imam Azhari di kawasan Mojoanyar Mojokerto. Selamat buat Imam Azhari, boleh request dua lagu Rock Hits. Udah menyebutkan dua track sih, Epica dengan Serenade Self Destruction dan juga Nightwish dengan Girls Love Score. Ketika saya cek ya, ternyata kalau yang Epica ini bukan termasuk hit singlenya, kalau yang Nightwish ini baru bisa kami hadirkan. Jadi bisa nambah satu lagu lagi buat bro Imam Azhari yang ganti request yang Epicanya ya, kalau Nightwish udah saya persiapkan. Silakan ganti request satu lagu lagi buat Imam Azhari. Selamat malam ya kak, makasih dan sehat selalu. Amin, terima kasih. Baiklah, kali ini saya mau puterin dua track yang sudah dapat giveaway. Ada Visions of Atlantis dengan Return to Lemuria dan juga Nightwish, Girls Love Scar.

será en el cima con el Master Event. Satu track yang barusan tampil dipesan by Facebook ya. Dari Megadeth dengan Angry Again. Salah satu lagu paling ikonik dari band thrash metal Megadeth. Lagu itu dirilis pada tahun 93, wargesar sebagai bagian dari jalur suara atau soundtrack film Last Action Hero yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Di mana Dave Mustaine itu menciptakan lagu ini secara khusus ya untuk film Last Action Hero. Meskipun sangat populer dan sering dibawakan secara live, wargesar, lagu yang barusan tampil ini rupanya tidak pernah dirilis di album studio utama Megadeth ya. Lagu ini juga pertama kali masuk ke dalam album kompilasi atau EP Hidden Treasures pada tahun 95. Lagu ini juga sukses secara komersial, menembus tangga lagu dengan baik dan dinominasikan dalam ajang penghargaan bergengsi, Grammy Award untuk kategori Best Metal Performance pada tahun 94. Kebersamaan kita tersisa 18 menit lagi menuju 10 malam. Terima kasih banyak atas kebersamaannya wargesar hingga detik dan menit ini masih tune in di program ini. Ya udah ngasih jempol manisnya, saya jumpai. Kalau di story WA kami ada Yuda di kawasan Grati, Siwi di Pasuruan, Faris Alhami di Pasuruan, Momon di Kedawung, Hendrik di Kedawung, Rohim di Tanggulangin, Deswan Vandos di Bondowoso, Mas Iki di Gedawung, Anwar Eko di Candi, Toto Blendrang di Suramadu, Arfi di Dadap Kuning. Terima kasih untuk jempol manis by Story WA. Kalau jempol manis yang saya temui di Facebook kami, untuk postingan Rock Hits ya, saya sapa ada John Sableng, Arfi Dianto, Hamad Tapwawa, Toto Blendrang, Oman Kanyor, Solihin, Muhammad Syaifi, Agus Dad Green, Andong Irawan, Atas Nugroho, Bang Billy Bangkrut, Kaisam, Heri Susanto, Kojiro Huda, Ayub Mamstin, Chris Fislik, Tony Azura, Heru Mulyono, Imam Azari, Edi Yulianto, Bimo Borgir, Anwar, Hendri Bit, Wawawawa, Presto, Satria Putra, dan Tumiar Idawati. Terima kasih untuk jempol manisnya.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Wargisar, satu track by Hubesen dengan Remember Me. Ngapa kita ke menit akhir ya untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih banyak atas kehadiran dan bersamanya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf banyak banget lagu-lagu semakin kami hadirkan karena keterbatasan waktu ya. Semoga next time bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat warga Star, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Steelheart, I'll Never Let You Go. Bye.

105,5 RFM, satu pujian pembuka mengholik persembahan kita di persekutuan udara Preslor dengan 10,000 Reason dari Teresa Bill ya. Dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan berdoa sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, tak habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini, satu anugerah, satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh menjalani hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang menolong setiap kami, berkati persekutuan udara pagi ini dari awal sampai akhirnya. Setiap rangkaian pujian, renungan singkat, telaga yang akan hadir boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.

105,5 Star FM ya. Satu pujian dari Son of Praise dengan Ku Beli Hidupku. Bawa kita di menit yang ke 30 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM.

105,5 Star FM, ya berarti kasih satu pujian firmanmu pelita bagi kakiku ya. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu renungan. Kita berdoa lebih dulu, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, sungguh bersyukur dengan Tuhan baik. Menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasihmu. Tuhan yang menolong setiap kami, Roh Kudusmu yang akan menuntun setiap kami selalu di dalam jalan kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, praktikasi pagi ini kita akan bersama-sama belajar ya tentang bagaimana kita terbang tinggi mengatasi badai, begitu ya. Terbang tinggi mengatasi badai. Praktikasi di dalam Yesaya, begitu ya. Yesaya 40 ayat 31 di situ dituliskan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Okay. Ada kekuatan yang baru buat setiap orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Berarti kasih menanti-nantikan Tuhan ya. Yesaya, selama masa hidup Yesaya, bangsa Israel ini mengalami keputusasaan ya. Berapa waktu yang lalu saya sudah bicara tentang putus asa, ya kan? Masih ada yang putus asa? Ya, putus asa itu sudah kehilangan gairah hidup, gitu ya. Gak punya semangat hidup, ya kan? Gak punya alasan untuk hidup. Ya. Selama masa hidup Yesaya, bangsa Israel juga mengalami keputusasaan. Kenapa mengalami putus asa? Karena mereka mengalami masa-masa sulit. Gak ada orang putus asa itu saat tidak mengalami kesulitan, ya. Ya, masa sulit adalah ujian buat mereka yang pantang menyerah dan yang putus asa itu akan terlihat di tengah kesulitan, gitu ya. Kesulitan itu akan memisahkan antara orang yang putus asa dengan orang yang pantang menyerah. Itu benar gak sih? Jadi bangsa Israel mengalami masa-masa sulit karena ada bangsa yang menindas, menyerang, dan menaklukkan mereka. Dan Yesaya pasal 40 sampai 48 di situ berisi janji-janji penebusan dan pembebasan dari penderitaan. Janji penebusan dan pembebasan itu seperti suatu yang indah, yang manis untuk didengar. Gitu ya. Bagi orang yang putus asa, mendengar janji pembebasan, ya, janji keluar dari masa sulit itu adalah hal yang menggembirakan. Ya. Seperti madu rasanya, begitu kan? Di tengah-tengah pahitnya, tiba-tiba, ya. Kita ini seperti menerima madu. Ya. Hiburkanlah umatku. Gitu. Israel hampir putus asa, berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang terus bekerja. Gitu. Karena itu hiburkanlah umatku. Penghiburan Tuhan itu ada di dalam masa-masa yang sulit, yang kadang membuat putus asa, gitu. Penghiburan Tuhan itu yang membangkitkan kekuatan dan semangat kembali. Ya, benar kasih. Penghiburan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Ya, karena itu terus nantikan Tuhan, benar kasih. Orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan yang baru. Ya. Kalau selalu mendapat kekuatan baru itu berarti ya, jauh dari kata putus asa. Ya. Menanti-nantikan Tuhan. Ya. Menanti-nantikan Tuhan di sini bisa berarti menunggu, nanti kasih ya. Tapi juga bisa berarti ya diikat menjadi satu, gitu ya, nanti kasih.
orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu dijalin menjadi satu. Menjadi satu dengan Tuhan. Gitu berarti kasih. Menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru di sini adalah bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan bersama dengan Tuhan. Ya, berarti kasih. Kekuatan bersama dengan Tuhan. Menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Sama dengan tali, benar kasih. Tahu arti dipilin ya? Tali yang dipilin. Kalau Anda perhatikan tali tambang itu kan bentuknya pilinan begitu ya. Tahu dipilin ya, kayak marshmallow itu loh. Tahu marshmallow? Marshmallow yang biasa dimakan anak-anak gitu. Yang dipilin, ya kan? Sesuatu yang dipilin itu menjadi kuat, benar enggak sih? Ya kan? Dipilin menjadi satu kekuatan. Tali tambang itu dibuat dari 3 sampai 4 untaian yang dipilin bersama untuk menciptakan tali yang kuat. 3 sampai 4 untaian dipilin bersama untuk menciptakan tali yang kuat. Ya, karena itu tali tambang ini biasa dipakai dalam dunia konstruksi. Kuat. Kuat kenapa? Karena dipilin. Gitu ya. 3 sampai 4 jalinan. Ini kan? 3 sampai 4 untaian dipilin bersama. Akhirnya menjadi kuat, tali tambang dipakai untuk konstruksi industri. Untuk apa? Mengangkat, menahan, gitu ya. Bagi para pelaut dan nelayan untuk menambatkan kapal. Coba ditambatkan pakai senar putus, berarti kasih. Ditambatkan pakai senar ya hilang kapalnya. Tapi ini ditambatkan pakai tali tambang. Kenapa bisa sedemikian kuat? Karena tali itu dipilin. Dan ada bahannya yang memang kuat, benar gak sih? Jadi dipilin bersama. Sama dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya kita itu mau dijalin, ya dipilin begitu ya. Kita dan Tuhan, ya kan, dipilin. Artinya bukan lagi kekuatan kita, tapi ya kita menyatu dengan Tuhan dan menjadi sebuah kekuatan yang baru, benar gak sih? Ya enggak. Kalau kita sendiri, ya ibaratnya kita itu satu untaian tali, gitu ya. Tuhan satu untaian tali lagi, tapi yang jauh lebih kuat, gitu ya. Kita ini satu untaian tali. Kalau kita sendirian bisa putus, benar gak sih? Bisa gak kuat. Ya, bisa gak kuat. Tapi kalau kita ini menyatu bersama dengan Tuhan, mau dipilin, ya Tuhan itu, jadi ibaratnya ada dua untaian gitu ya, dua jalinan kita dan Tuhan. Dipilin seperti marshmallow, seperti tali tampar. Coba Anda kalau punya tali tampar, lihat itu namanya dipilin begitu ya. Terdiri dari beberapa untaian dan akhirnya menjadi kuat. Iya kan? Coba Anda bongkar ya. Diurai. Coba diurai tali tampar itu. Terdiri dari beberapa jalinan gitu ya, untaian. Yang akhirnya dipilin jadi satu dan akhirnya menjadi jauh lebih kuat. Nah, seperti itu ya. Kita dengan Tuhan itu menyatunya seperti itu. Sehingga ketika kita ini bersama dengan Tuhan, kita ini
ya, punya kekuatan yang baru. Kita gak bisa sendirian, berarti kasih. Gak bisa sendirian, ya kan? Kita perlu kekuatan dari Tuhan, berarti kasih. Kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita ini untuk menghadapi kehidupan, ya. Menghadapi semua kenyataan, ya, yang terjadi dalam kehidupan ini, benar gak sih, ya? Nah, ini Ibu Ira baru balik dari Bali, kemudian tadi WA, sudah di rumah, balik ke kenyataan, katanya. Liburan kadang bisa membuat orang itu seperti pergi sejenak dari kenyataan, gitu. Tapi toh kenyataan harus dihadapi, karena liburan pasti akan berakhir, gitu ya. Jadi harus kembali ke kenyataan, gitu ya. Ya, kita bisa berlibur, penetikasi ya. Kita bisa berlibur, kita bisa healing, gitu ya. Tapi pada akhirnya masa itu juga akan selesai dan kita kembali kepada kenyataan. Kenyataan untuk kita menghadapi hidup, gitu menetikasi. Dengan segala macam problemanya, dengan segala macam kenyataan yang harus kita hadapi, gitu. Menetikasi. Jadi liburan gak apa-apa ya, untuk membuat kita fresh kembali. Ya, tidak masalah, berarti kasih. Tapi pada akhirnya kita akan, saya menggaris bawahi, kita kembali kepada kenyataan. Kenyataan itu harus dihadapi, berarti kasih. Dan menghadapi kenyataan itu enggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena hidup ini dirancang untuk kita hadapi bersama dengan Tuhan, bukan untuk sendirian. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, di situ gambaran kehidupan bahwa kehidupan mereka itu selalu membutuhkan Tuhan, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Ya, mereka mengalami jalan buntu, nggak bisa diselesaikan dengan cara mereka, cara manusia nggak bisa. Di depan perairan, di belakang tentara mengejar. Diselesaikan dengan pikiran manusia gak bisa. Nah, itu loh penegasi. Kenyataan itu kadang seperti itu. Gak bisa ini. Dengan hikmatku sebagai manusia gak bisa. Coba kalau Anda di situasi itu ya, salah satu situasi yang dihadapi bangsa Israel adalah mereka menghadapi perairan, ya kan? Yang gak ada jalan, maju itu sudah air, mau kemana, ya? Di belakang tentara mengejar, mau bagaimana? Berarti kasih. Ya. Secara pemikiran manusia sulit, nggak bisa. Ini mereka berteriak-teriak, was, sudah mikirnya mati saja, begitu ya. Karena sudah nggak ada jalan, ya ini mati, gitu ya. Ini berarti mati kita di sini, begitu loh. Mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa mereka di situ mati sudah, mati, nggak ada jalan, nggak ada jalan. Tetapi disitulah Tuhan turut bekerja, gitu ya. Nah, kan mereka jalan bersama dengan Tuhan. Nah, dan Tuhan membuka perairan itu menjadi jalan buat mereka. Itu kan salah satu contoh bahwa hidup ini nggak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita, pikiran kita, hikmat kita, kebijaksanaan kita, pertimbangan kita, nggak bisa. Perlu Tuhan, itu benar-benar perlu Tuhan. Nggak ada Tuhan, selesai mati semuanya. Lihat nggak sih, mati semuanya. Karena mereka kan dalam keadaan marah itu. Anak sulungnya habis mati semuanya. Ketika tulah yang terakhir, semua anak sulung Mesir mati. Nah, kalau anak sulungnya mati, gitu kan, mereka penuh dengan amarah, ya, dendam, habis itu. Ada semangat untuk menghabiskan bangsa Israel waktu itu. Kenapa? Karena anak sulungnya
mati semua. Ada satu kemarahan, ya. Ada satu keinginan untuk membinasakan benar-benar. Ya, tapi di situ ada Tuhan. Putus asa sih, sudah mau rasanya sudah mati saja, tapi Tuhan hadir. Gitu ya. Dan putus asa digantikan dengan sukacita karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apalagi mereka menghadapi apalagi banyak variasi ya. Sumber air yang pahit. Ya, gimana dengan kekuatan sendiri enggak bisa. Bagaimana membuat sumber air yang pahit itu menjadi tawar gitu. Enggak bisa. Butuh Tuhan variasi. Ya. Butuh Tuhan ya kan yang menyatakan mukjizat. Gitu. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang kuat, Anda lihat kok orang ini kuat ya dalam hidup ini. Kok banyak masalah tapi tetap saja kayak orang enggak ada masalah. Saya pernah ketemu dengan AI-AI gitu ya. Ya Pak, apa itu AI-AI? Tante gitu. Saya lihat wajahnya itu ada kayak seperti ada sinarnya begitu. Memancarkan sukacita ilahi gitu. Senyum gitu. Saya dalam hati berkata orang ini seperti gak punya masalah gitu. Gak punya masalah orang ini, gak punya kesusahan orang ini gitu. Usianya sudah tinggi tapi wajahnya itu penuh sukacita gitu. Wah ini tante ini gak pernah punya masalah ini. Nah, tapi kan anaknya cerita, saya kan kenal ini. Tapi anaknya cerita, mama saya itu tetap memuji Tuhan begitu ya. Jadi tante ini punya toko. Punya toko yang ya namanya toko kadang rame, kadang sepi gitu ya. Tapi tante ini selalu berkata, "Puji Tuhan." Gitu ya. Ketika dijemput anaknya dari toko itu, dia selalu berkata, "Puji Tuhan, ramenya tokonya." Gitu. Padahal yang terjadi kebalikannya, gitu ya. Yang terjadi tokonya sepi. Tapi tante ini berkata, "Puji Tuhan, tokonya rame." Ya, dia berkata pada anaknya. Itu artinya apa? Itu artinya ya itu rahasianya tante ini kenapa wajahnya selalu seperti karena dia selalu bisa mengucap syukur. Kok bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Kalau bukan karena Tuhan yang enggak bisa berkasih. Iya kan? Mengucap syukur saat tokonya sepi tetap bisa ngomong puji Tuhan. Dia katakan tokonya ramai sekali, yaitu bahasa isyarat bahwa tokonya lagi sepi. Tapi dia tetap bisa mengucap syukur. Bersyukur pada Tuhan. Ya, dari mana kekuatan itu? Ya, karena ada Tuhan yang memampukan orang itu bisa bersyukur. Orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang hebat. Berarti kasih ya. Orang yang punya kekuatan yang lebih. Yang bisa bersyukur dalam segala keadaan itu bukan orang yang main-main gitu. Nah itu berarti kasih. Kenapa ada kekuatan untuk mengucap syukur? Nah, untuk mengucap syukur ini ada sebuah kekuatan berarti kasih. Dan itu adalah Tuhan berarti kasih ya. Tuhan yang memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita ini mau dipilin sama dengan Tuhan, seperti tali tampar itu ya. Nah, kalau ini beda bahan, kita dan Tuhan itu beda bahan gitu ya. Ibaratnya tali yang beda bahannya.

menanti-nantikan Tuhan, nanti kasih, mau dijalin bersama dengan Tuhan, maka kita akan jadi seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kok iso gitu kan? Kok iso? Karena kita gak jalan sendiri, kita gak lari sendiri gitu. Karena ada Tuhan bersama dengan kita gitu ya. Karena itu ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak bersama dengan Tuhan. Itu benar dikasih. Hidup ini dirancang untuk kita lalui bersama dengan Tuhan. Sama dengan tembok Yeriko. Sudah gak bisa lah, dipikir gak bisa lah. Cara paling berhikmat pun gak bisa. Anda orang bijaksana pun sulit. Yang pasti tembok itu perlu dirobohkan. Piye carane gitu kan? Gimana caranya? Ya Tuhan. Perlu Tuhan. Benar-benar. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, benar-benar perjalanan yang hanya bisa dilalui kalau kita ini bersama dengan Tuhan. Ya, hari ini Anda mengalami masa sulit, kesulitan yang Anda gak bisa selesaikan dengan pikiran, yang gak bisa Anda selesaikan dengan perhitungan, yang gak bisa Anda selesaikan dengan pertimbangan sebijak apapun. Ya, Anda perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup. Benar gak sih? Tuhan mampu. Bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Saya gak tahu bagaimana keadaan Anda hari-hari ini, ya kan? Yang pasti hari-hari ini kita mesti semakin menyatu dengan Tuhan. Karena kalau kita sendiri kita gak kuat gitu. Hari-hari ini perlunya kita mengandalkan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai kekuatan yang baru di dalam Tuhan gitu ya. Dan kasih. Ini Ibu Meti WA di Segaran Wates Kediri pagi ini 23 derajat, dingin banget gitu ya. Sama Pandaan juga dingin banget. Mandi di pagi hari rasanya celas-celas-celas gitu ya. Oke. Sama dengan perjalanan bangsa Israel gitu kan. Di padang gurun juga kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget gitu. Kalau dingin banget, Tuhan menyertai dengan tiang awan, menghangatkan. Tiang api ya kalau malam, kalau siang tiang awan. Tiang api di malam hari untuk menjauhkan binatang buas, menghangatkan, menerangi, gitu ya. Kalau tanpa Tuhan, iya peteng dedet begitu, benar gak sih? Di padang gurun sulit. Ya bisa bawa penerangan, tapi ya kurang terang yang bagaimana begitu. Tapi bersama dengan Tuhan, mereka itu dalam tiang awan dan tiang api, mereka itu punya kekuatan ekstra. Bisa jalan siang, bisa jalan malam, sama-sama terangnya. Nah, itu loh. Kadang bangsa Israel itu jalan di malam hari gitu. Kalau memang harus jalan di malam hari, ada tiang api yang membuatnya, membuat semuanya jadi terang. Kalau gak ada tiang api, yang mereka bawa apa, lampu minyak ya, ya gak seberapa kelihatan, bisa kesandung-sandung begitu. Tapi karena ada tiang api, mereka itu bisa jalan gitu kan? Bisa jalan ekstra, bukan hanya siang tapi juga malam. Itu bisa jalan kalau memang harus berangkat, terang, kondisinya terang, jalan kelihatan jelas karena ada tiang api. Itu benar gak sih? Perjalanan kehidupan seperti itu. Dan itu hanya bisa kalau Tuhan bersama dengan mereka. Gitu kan? Jadi teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena perjalanan hidup kita hanya bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan.

akan dapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Ya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah Anda sedang jauh dari Tuhan hari ini? Mendekatlah kepada Tuhan. Ya. Apa Anda sudah mulai berusaha dengan cara sendiri tanpa Tuhan? Kembalilah kepada Tuhan. Karena hidup ini hanya bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan.

Saya akan hadirkan satu pujian yang terngiang-ngiang di hati saya gitu ya, hari-hari ini. Dari Sudirman Worship dengan Bagai Raja Wali. Semua bisa bergoncang, tapi kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan.

105,5 Sore FM, terbanglah bersama dengan Tuhan melewati badai kehidupan ya. Nantikan Tuhan, menyatulah dengan Tuhan dan kita akan mendapat kekuatan yang baru, yang bukan kekuatan kita tapi kekuatan ilahi. Kita perlu menghadapi hidup ini dengan kekuatan ilahi, karena hidup ini dirancang untuk kita bisa selesaikan hanya bersama dengan Tuhan. Ya, dan pagi ini berarti kasih kita akan menikmati telaga untuk Anda yang mau bergabung berbagi berkat sukacita. Silakan Anda bisa gabung di jalur WA Sar FM 0818310755 atau bisa juga gabung di jalur Facebook Sar FM ya. Terus jumpai berapa nama yang sudah bergabung, nanti saya akan sapa setelah telaga ya. Dan kita akan nikmati telaga untuk pagi ini dengan tema perubahan yang mendatangkan kebahagiaan. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan Tuhan berkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang perubahan yang mendatangkan kebaikan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Perbincangan kita kali ini sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai lanjutan dari perbincangan kita terdahulu tentang bagaimana mengadakan atau mengusahakan perubahan, gitu Pak Paul. Supaya para pendengar kita ini bisa mengikuti pembicaraan kita kali ini dengan lebih baik, mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat apa yang Pak Paul atau yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul.
1: Kita ini, siapapun ya diri kita, apapun posisi kita, kadang dituntut untuk berubah. Nah, kita jadi mesti jeli menentukan apakah memang perubahan itu diperlukan. Nah, sebagai dasarnya saya mengambil contoh Raja Rehabiam yang diminta untuk mengadakan perubahan, yaitu meringankan kerja para rodi, tapi dia menolak. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pecahlah kerajaan Israel yang diperintahnya saat itu. Jadi ya, dari peristiwa tersebut saya memang menarik beberapa pelajaran yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah perubahan itu diperlukan. Jadi misalkan kita membahas bahwa penting sekali kita melihat substansi tuntutan tersebut. Jangan sampai kita hanya melihat siapakah orang yang menyampaikan tuntutan itu. Kalau kita pandang orangnya, kita lakukan. Kalau kita enggak hormati orangnya, kita enggak mau lakukan. Enggak ya, justru lihat isinya tuntutan itu. Kalau memang benar, kalau memang beralasan, ya udah kita terima. Kita mesti berubah, ya kita berubah. Ya, saya juga tekankan pentingnya untuk kita melihat ya apakah ini untuk kepentingan satu orang ataukah orang banyak. Kalau memang menyangkut kepentingan orang banyak, ya kita juga harus lebih memberikan perhatian. Ya udah kita berubah, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, kita kesampingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kita mesti melihat dampak penolakan. Kalau kita enggak mau berubah, kita berkata maaf, enggak, saya enggak akan berubah, kita masih sadar itu dampaknya apa pada diri kita. Kalau sampai orang nanti menilai kita enggak berkarakter, enggak berakhlak atau apa, nah kita mesti perhatikan. Jadi jangan sampai penolakan kita membuat citra kita itu akhirnya buruk sekali. Jadi orang mesti percaya kalau kita menolak permintaan mereka untuk berubah, itu keluar dari kehidupan yang juga bersih dan lurus.
0: Ya, kalaupun kita itu setuju untuk berubah dan mengadakan perubahan sebagaimana yang diusulkan, ini kan tentunya perubahan ini harus membawa suatu kebaikan bagi semua pihak, Pak Paul.
1: Ya.
0: Walaupun sudah barang tentu kita itu tidak mungkin memuaskan hati semua orang, banyak orang gitu, Pak Paul. Ya. Karena masing-masing punya tuntutannya. Nah, di dalam hal ini, agar supaya perubahan itu punya dampak yang positif, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan, Pak Paul?
1: Jadi begini ya, Pak Gunawan, kita ini nih kadangkala ya masuk ke sebuah organisasi atau sebuah kelompok, dan kita ini enggak rasanya puas dengan apa yang kita lihat. Kita mau mengadakan perubahan dan udah tentu kita pikirkan ini untuk kebaikan ya. Nah, jadi kita mesti juga bijaksana lah mengusahakan perubahan tersebut atau menyampaikan tuntutan tersebut. Nah, pertama-tama saya akan coba mengulas ya dua alasan mengapa dorongan untuk mengadakan perubahan kerap timbul pada saat awal kita bergabung di dalam sebuah kelompok ya atau organisasi. Yang pertama adalah kita ini cepat melihat dalam tanda kutip masalah, karena kita melihat dinamika kelompok itu atau organisasi itu dari luar ke dalam. Kita orang baru soalnya ya, tidak bisa disangkal ada kalanya memang jauh lebih sulit buat kita yang di dalam ya melihat masalah jika kita sudah menjadi bagian dari kelompok itu untuk waktu yang lama. Jadi seringkali kalau memang kita masih baru, kita itu lebih cepat, lebih jeli melihat, ini kurang tepat, ini harusnya begini nih. Yang kedua, kenapa kok sering ya kita ini begitu datang, begitu masuk kok ngelihat masalah dan mau untuk mengadakan perubahan, karena bisa jadi memang pengalaman yang pernah kita lalui telah mengajarkan kepada kita sesuatu yang berharga yang sesungguhnya dibutuhkan oleh kelompok atau organisasi di mana kita sekarang berada. Jadi kita tahu ya ini nggak benar karena dulu saya pernah ngadepin yang sama. Nah ternyata ini nih yang saya pelajari. Jadi kita rasanya tuh bersemangat ya. Aduh ada ide yang bagus nih saya mau sajikan, beritahukan. Nah jadi ini sebetulnya ya sekali lagi nggak salah dan bahkan baik. Namun tadi Pak Gunawan sudah munculkan kita mesti belajar ya. Melakukannya dengan tepat sehingga meskipun ini untuk kebaikan ya tetap kita bisa ya adakannya perubahan itu dengan cara yang pas.
0: Ya karena setiap orang kan punya idealisme gitu Pak Pol ya, dan kita masuk di dalam suatu organisasi atau keluarga dengan membawa idealisme itu yang hendak kita coba dipraktekkan di dalam organisasi itu. Sehingga ini menuntut perubahan luar biasa gitu Pak Paul, tapi kadang-kadang seringkali ditolak itu.
1: Iya, iya. Jadi memang kita mesti ya bersikap hati-hati dan bijaksana ya dalam upaya kita mengadakan perubahan. Nah, kegagalan kita ya bersikap hati-hati atau bijak acap kali berakibat buruk ya. Misalnya, mungkin kita harus meninggalkan organisasi itu atau kita justru memicu perpecahan dalam kelompok tersebut atau setidaknya menimbulkan konflik yang merugikan lebih banyak orang. Nah, mohon diperhatikan, saya tidak mengatakan bahwa kita selalu ya harus menutup mata dan mengunci mulut. Kadang kita tetap ya harus melakukan perubahan dan siap menanggung akibat ya, meskipun kita misalnya jadi harus dikeluarkan atau apa. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus berhati-hati dan bersikap bijak, tidak emosional. Nah jadi nanti saya akan coba paparkan mengapa kita harus berhati-hati dan bagaimanakah seharusnya ya kita ini mengusahakan perubahan.
0: Ya, jadi kita langsung aja masuk ke permasalahan itu atau ke usulan Pak Pol. Sebenarnya apa yang harus kita perhatikan di dalam melakukan atau mengusulkan perubahan itu supaya mendatangkan kebaikan Pak Pol?
1: Pertama kita mesti berhati-hati dan bersikap bijaksana karena kendati ya mungkin saja pengamatan kita benar bahwa memang ada masalah ya dalam kelompok itu, kita tidak mengetahui kondisi secara menyeluruh. Ini penting ya, kita mengakui kita tidak mengetahui kondisi secara menyeluruh. Nah, keuntungan melihat masalah dari luar adalah kita bisa melihatnya secara objektif, itu betul. Namun kerugiannya adalah kita tidak bisa melihat masalah dari dalam secara subjektif. Coba saya berikan contoh. Mungkin ya kita menilai bahwa seorang pemimpin bersikap terlalu kaku dah dan tegas dalam menerapkan peraturan. Nah, kita beranggapan bahwa sebaiknya ia lebih fleksibel dan lebih memaafkan. Namun sebelum kita mengeluarkan saran ini, sebaiknya kita mencoba mengerti mengapakah ia bersikap demikian. Mungkin kita harus bertanya, apakah memang ini adalah bagian dari sifatnya, ataukah ya hanya bersikap seperti ini dalam konteks bekerja? Mungkin kita pun mesti menyelidiki lebih lanjut. Apakah memang cara yang lebih lunak pernah diterapkan olehnya? Dan kalau pernah, apa hasilnya? Nah, kadang orang memang lebih tanggap terhadap penerapan aturan yang tegas dan memang kurang siap serta kurang bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang lunak. Nah singkat kata ya, sebelum kita ini menuntut perubahan, pelajari terlebih dahulu kondisi di mana kita berada. Jadi jangan cepat-cepat, pelajari dulu, baru setelah itu kita ajukan tuntutan atau permintaan untuk perubahan.
0: Ya memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa di situ Pak Pol. Di satu sisi kita yang melihat dari luar ingin cepat-cepat mengadakan perubahan, tetapi seperti yang Pak Pol anjurkan tadi, kita butuh waktu untuk melihat situasi yang sebenarnya dari dalam itu. Dan itu seringkali kadang-kadang bahkan membatalkan seseorang itu melakukan perubahan setelah tahu dalamnya gitu Pak Paul.
1: Ya, ini bisa kita terapkan bukan hanya dalam organisasi yang besar, tapi juga yang kecil seperti keluarga Pak Gunawan. Jadi misalnya nih ya, kita melihat ya, suami kita ini kok selalu mikirnya itu jauh ke depan. Nanti muncul apa tuh kekhawatiran. Jadi selalu ya fokus kepada kemungkinan terburuknya. Nah, kita kan udah tentu sebagai istri enggak suka ya. Kita mau suami kita ini jangan lihat yang negatifnya dong, tapi lihat yang positifnya dong. Nah, sebelum kita itu menuntut dia atau mungkin marah-marah kepadanya, mungkin kita harus pelajari dulu kenapa dia kok begitu tuh. Nah, mungkin sekali dari percakapan dan sebagainya kita mengerti bahwa di masa lampau keluarganya, misalnya sebelum menikah dengan kita, keluarganya pernah mengalami kerugian atau kebangkrutan atau apa gara-gara misalnya orang tuanya enggak berhati-hati. Nah, jadi dia sebagai anak akhirnya belajar. Kita mesti selalu memikirkan kemungkinan yang terburuk. Karena orang tua saya dulu gegabah, makanya akhirnya kami mengalami kebangkrutan. Nah, jadi sekali lagi, sebelum kita menuntut orang untuk berubah, sebaiknya memang kita mencoba mengerti kenapa kok begitu, apa sih kondisinya sehingga kok dia begitu.
0: Ya, selain kita harus hati-hati dan bersikap bijaksana, Pak Paul, apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan?
1: Kita mesti menyadari bahwa kadang ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya. Sekali lagi saya ulang, ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa saya tidak mengatakan ya, janganlah mengadakan perubahan, udah biarkan gak sempurna. Bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti mengetahui apakah memang ada pilihan lain yang lebih baik pada saat ini. Jadi sekali lagi saya ulang, kita mesti mengetahui apakah memang ada pilihan lain yang lebih baik. Ada kalanya kita hanya terpaku ya pada satu sisi, yaitu perubahan. Yang penting perubahan, tanpa memikirkan sisi lainnya, yakni apa yang terjadi tatkala perubahan dilakukan dan apakah sudah tersedia orang atau perangkat yang siap untuk menggantikannya. Saya berikan contoh tentang Musa ya. Salah satu alasan mengapa Tuhan harus menempatkan Musa di gurun Midian, jauh dari hiruk-pikuk kegemilangan istana Mesir, adalah supaya Musa belajar rendah hati dan lebih bergantung kepada Tuhan ketimbang pada kekuatan sendiri. Singkat kata, jika Tuhan membiarkan Musa mengadakan perubahan saat itu, yakni melepaskan Israel dari perbudakan 40 tahun lebih awal, dapat dipastikan hasilnya akan jauh lebih buruk. Kenapa? Saat itu Musa belum siap untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi dimanapun kita berada, sebelum menyuarakan perubahan, kita selalu harus memikirkan apakah memang ada alternatif lain yang lebih baik.
0: Ya, jadi di sini perubahan itu hampir tidak mungkin terjadi kalau kita itu paksakan. Tetapi kita lebih membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkan orang lain dan diri kita sendiri, terutama masuk di dalam proses perubahan itu sendiri gitu Pak Paul.
1: Jadi memang untuk bisa memastikan ya apakah kita perlu mengadakan perubahan, itu tuh perlu proses yang agak panjang. Benar-benar kita harus pikirkan apakah ada alternatif yang lebih baik. Kalau memang kita lihat ada yang lebih baik, ada perangkatnya, ada orangnya dan sebagainya, ya silakan. Tapi kalau enggak ada, kadang-kadang kita harus berkata ya udah dah. Kondisi yang tidak sempurna ini tetap lebih baik ketimbang kita paksakan sebuah perubahan tanpa ada kesiapan untuk menggantikan yang lama itu.
0: Iya, di situ timbul suatu kekhawatiran biasanya terhadap orang-orang yang mau mengadakan perubahan itu adalah dia khawatir dikatakan bahwa dia seorang pemimpin yang gagal. Gagal di sini adalah gagal melakukan perubahan gitu. Padahal dia melihat bahwa sebenarnya tidak dirubah pun tidak apa-apa gitu Pak Paul.
1: Iya. Ya, jadi kita ini nih kadang-kadang ini terlalu cepat terpesona ya dengan istilah perubahan tanpa benar-benar memikirkan dampak panjangnya. Jadi ya itu sebabnya banyak peristiwa ya yang kita sebut ya, di mana perubahan itu membawa lebih banyak kekacauan ketimbang lebih banyak kebaikan. Jadi sekali lagi, kalau kita memang mau menyuarakan perubahan kepada pimpinan kita, kita juga mesti tahu ya apakah memang ada alternatif yang lain.
0: Ya, dan desakan dari orang-orang lain, khususnya orang-orang yang di sekitar kita yang kita jumpai tiap-tiap hari, itu sangat besar tuh Pak Pol. Mereka menuntut perubahan itu cepat-cepat dilakukan, padahal kita butuh waktu untuk mengevaluasi dan menilai apakah memang betul perlu perubahan itu gitu Pak Pol. Dan itu bisa bertahun-tahun Pak Pol.
1: Betul sekali. Jadi memang nggak ada jawaban yang apa tuh yang pasti ya, yang gampang untuk masalah seperti ini. Karena biasanya yang satu mau cepat, yang satu merasa kita mesti perlahan. Tapi sebagai prinsip umum ya, ternyata memang kalau kita perhatikan dari firman Tuhan, Tuhan itu nggak terlalu tergesa-gesa mengadakan perubahan. Dia seringkali bekerja dengan perlahan. Dan salah satu penyebabnya adalah sebagaimana tadi saya singgung tentang Musa, karena memang perlu ada kesiapan. Kalau pada waktu Musa 40 tahun pertama di Mesir, dia mengadakan sebuah revolusi lah, membebaskan umat Israel dari Mesir. Nah, dia bergantung pada diri sendiri, dia melihat dirinya itu mempunyai kemampuan, tapi dapat dipastikan kalau dia saat itu misalnya mengadakan sebuah revolusi atau apa, maka akhirnya akan jauh lebih buruk. Tapi karena Tuhan pisahkan dia 40 tahun, didik dia, bina dia menjadi seorang hamba yang rendah hati, yang bergantung pada Tuhan sepenuhnya, maka dia siap membawa Israel menjalani 40 tahun masa yang sulit sekali di padang gurun itu. Dan hasilnya kita tahu akhirnya baik. Nah, jadi ya kita masih selalu berpikir jauh ya.
0: Ya, dan di situ Musa sebenarnya tidak sadar itu bahwa dia sedang dipersiapkan untuk memimpin bangsa yang segitu besarnya itu Pak Pol. Dia cuma menerima apa yang Tuhan berikan saat itu gitu Pak Pol.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Dan ini bisa saya berikan lagi contoh yang lain dari Amerika Serikat. Boleh dikata krisis terbesar yang pernah dialami Amerika adalah krisis sewaktu mereka perang saudara, di mana negara-negara bagian di selatan mau memisahkan diri dari yang di utara. Nah, kita tahu yang menjadi presiden saat itu adalah Abraham Lincoln. Nah, Abraham Lincoln adalah seorang presiden yang mengalami begitu banyak krisis dalam kehidupannya. Misalnya dari umur 7 tahun saja dia satu keluarga harus diminta keluar dari rumah karena mereka orang miskin. Dia waktu umur 9 tahun mamanya meninggal dunia. Papanya itu buta huruf, kerja buruh serabutan. Dia sendiri enggak pernah mengecam bangku sekolah dan hidupnya penuh dengan kegagalan demi kegagalan. Mau jadi wakil rakyat berkali-kali ditolak, mau usaha bisnis sampai bangkrut-bangkrut berkali-kali. Jadi akhirnya itu semua itu membentuk dia menjadi orang yang memang bisa mengatasi krisis, sehingga waktu dia jadi presiden Amerika mengalami krisis yang paling besar itu, dia bisa mengatasinya dengan baik. Nah, jadi sekali lagi kita lihat cara Tuhan bekerja ya. Tuhan siapkan satu orang yang memang pas untuk jabatan dan tugas tersebut. Nah, jadi kita juga mesti berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Kita mesti lihat apakah memang ada alternatif lain yang lebih baik. Sebab prinsip tadi yang saya sebut, kadang ya ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya itu.
0: Iya. Hal yang lain yang perlu diperhatikan apa Pak Pol?
1: Kita harus menyadari bahwa perubahan yang permanen memerlukan bukan saja pemimpin dan sistem yang baik, tetapi juga orang yang dapat mendukung perubahan itu. Nah, kadang kita berpikir ya, terpenting ganti pemimpinnya dah dan perbaharui sistemnya, maka semua akan berjalan baik. Pemikiran ini keliru Pak Gunawan, sebab terbukti bahwa pada akhirnya untuk mempertahankan sistem pengelolaan yang baik dibutuhkan orang atau sumber daya yang dapat mendukungnya. Coba kita lihat lagi contoh Musa. Jika saja Musa mengadakan perubahan 40 tahun lebih awal, itu berarti, dia berarti umurnya kira-kira 40 tahun saat itu, dia akan harus berhadapan dengan Firaun yang adalah salah satu paman angkatnya. kita tahu Musa itu diadopsi menjadi putra salah seorang putri Firaun. Jadi pada masa kecilnya Firaun yang memerintah adalah kakeknya. Itu berarti setelah dia dewasa, Firaun yang memerintah adalah salah seorang paman atau mungkin salah seorang sepupunya. Nah, kenyataan bahwa Musa itu bebas keluar masuk istana setelah dia kembali dari gurun Midian pada usia 80 tahun untuk mengeluarkan Israel ya dari Mesir. Nah, kita tahu Musa itu bebas keluar masuk istana dan tidak ada usaha untuk menangkapnya, memperlihatkan bahwa besar kemungkinan Firaun yang memerintah 40 tahun kemudian itu adalah salah seorang keponakannya. Generasi muda di bawah Musa yang mengagumi prestasi Musa ketika menjadi perwira di Mesir dan melihatnya sebagai salah seorang paman. Nah, singkat kata, satu generasi mesti lewat terlebih dahulu sebelum Tuhan mengadakan perubahan, mengeluarkan Israel dari Mesir. Ya, kadang jadi kita harus simpulkan perubahan tidak dimungkinkan dan tidak dianjurkan karena memang tidak ada orang yang sanggup untuk meneruskan dan memelihara perubahan. Jika dipaksakan maka terjadilah kekacauan dan tidak jarang perpecahan. Jadi sebelum mengadakan perubahan kita senantiasa harus memikirkan kesiapan sumber daya, dan jika memang belum siap kita mesti menyiapkan sumber daya terlebih dahulu.
0: Ya, mungkin yang Tuhan pakai untuk melakukan perubahan bukan kita itu. Mungkin bisa jadi orang lain yang Tuhan siapkan untuk melakukan perubahan itu demi kebaikan kita semua gitu Pak Paul.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ya kita gak tahu cara Tuhan yang akan Tuhan gunakan. Jadi kadang memang dituntut kesabaran.
0: Ya, ya seperti orang tua atau suami gitu kadang-kadang gak bisa merubah istri atau anaknya gitu Pak Paul.
1: Ya.
0: Ya bahkan sampai dia mati pun istrinya atau anaknya gak berubah. Tapi ya, setelah kematian dari kepala keluarga ini ya, ternyata ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah itu.
1: Dan ya itu membuktikan ya Tuhan bisa memakai cara-cara yang memang enggak pernah terbayangkan oleh kita ya. Kita pikir kitalah yang harus melakukannya tapi enggak bisa, tapi nanti akhirnya Tuhan memakai situasi atau orang lain.
0: Nah, untuk menerima itu memang bukan hal yang mudah gitu Pak Paul. Kepinginnya itu kita melihat perubahan itu pada saat kita masih hidup gitu.
1: Ya.
0: Sehingga kita bisa membanggakan diri ini karena saya yang menuntut perubahan itu gitu.
1: Ya. Saya masih ingat istri Dr. James Dobson, namanya Shirley Dobson, itu ditanyanya apakah semua yang diajarkan oleh suamimu, kan suaminya seorang psikolog Kristen yang memang ya kondang, apakah semua yang diajarkan oleh suamimu itu tuh berhasil? Dan dia berkata tentu tidak, dia bilang, sebab kalau semua yang diajarkan suami saya berhasil, suami saya akan beranggapan dialah yang cerdas, dialah yang mampu menelurkan pemikiran-pemikiran yang brilian itu. Justru dia bilang enggak, supaya suami saya selalu sadar Tuhanlah yang membuat itu berhasil, bukan dia.
0: Ya, itu kan menunjukkan betapa rendah hatinya dia gitu, betapa dia sudah mau menyangkali dirinya sendiri gitu Pak Paul.
1: Ya, betul Pak Gunawan.
0: Dan itu justru bagian yang tersulit bagi seseorang yang punya semangat berkobar-kobar untuk melakukan perubahan, tetapi dia harus memendam itu dulu dalam-dalam sebelum siap. Yang dirubah ini belum siap gitu Pak Paul.
1: Ya, ya kita nggak bisa selalu ya apa melihat hasil ya. Kita maunya melihat hasil dengan lebih cepat, tapi kadang kita mesti percaya dengan iman bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan perubahan itu akan terwujud. Mungkin bukan dalam masa hidup kita, tapi dalam masa hidup setelah kita nggak ada ya. Tapi kita mesti mengimani Tuhan mendengarkan dan suatu hari kelak Tuhan akan bekerja.
0: Nah, yang ajaibnya itu seringkali pada saat perubahan itu terjadi, orang yang mau melakukan perubahan ini sudah malas untuk berubah gitu Pak Paul. Ya, seperti Musa sendiri.
1: Ya.
0: Kan selalu berdalih kepada Tuhan untuk dia itu enggak, jangan dia yang jadi pemimpin gitu.
1: Ya, betul.
0: Atau ya seperti ayahnya Yohanes Pembaptis yang berkata, "Saya sudah tua dulu minta anak enggak diberi. Sekarang sudah tua gini, Itu kan juga suatu perubahan, ya. Pak Pol.
1: Betul, betul. Jadi memang kita lihat setelah 40 tahun di Gurun Midian, Musa enggak lagi punya minat ya. Enggak lagi punya cita-cita luhur membebaskan umat Israel, enggak, dia udah serahkan semuanya mungkin kepada Tuhan dan dia udah enggak mau peduli lagi.
0: Tapi justru di saat itulah Tuhan memilih Musa gitu, Pak Pol ya.
1: Betul.
0: Nah, Pak Pol, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa itu, Pak Pol?
1: Saya akan pertama bacakan dari Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kantong kulit untuk menyimpan anggur. Setelah dipakai untuk waktu yang lama, kantong kulit akan menjadi kering dan kaku. Itu sebab sewaktu anggur baru dituangkan ke dalamnya, nah, seringkali kantong kulit itu pecah. Tuhan Yesus mengerti ya betapa sulit mengubah sebuah sistem yang telah berakar. Itu sebab ia tidak berusaha masuk menjadi bagian dari komunitas rohaniwan di Israel saat itu. Sebaliknya, dia memilih 12 murid yang bukan berasal dari kelompok rohaniwan. Dengan kata lain, dia memilih kantong yang baru dan menyiapkannya selama 3 tahun. Jadi kita yang bergebu-gebu mau mengadakan perubahan, kita mesti ya ingatlah perumpamaan Tuhan Yesus ini. Menggantikan atau mengisi yang baru, anggur yang baru ke dalam kantong yang lama, itu seringkali membuatnya pecah. Jadi udahlah, seringkali udahlah, kalau mau bikin yang baru lagi aja dah.
0: Iya, iya. Terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perubahan yang mendatangkan kebaikan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM sudah kita dengarkan Telaga, dan saya percaya sudah ada berkat yang kita terima pagi ini. Dan saya akan lanjut lebih dulu dengan satu ini dari Games Live dengan Sora Kemenangan.

105,5 Star FM ya, dari Games Live dengan suara kemenangan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di jalur WA Star FM 0818310755. Terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo, mengucapkan selamat pagi. Tersenyumlah, bukan karena kita paling bahagia, tapi karena kita mensyukuri segalanya. Amin ya. Dan berkati, mensyukuri segalanya itu bukan hal yang mudah ya. Seperti tante ya, yang saya lihat wajahnya bersinar itu karena dia mampu bersyukur ya. Bahkan saat tokonya sepi di ya tetap memuji Tuhan gitu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk Hurin di Bangil. Praise the Lord ya. Halo, shalom ko, apa kabar? Kabar saya luar biasa. Selamat melayani persekutuan udara PTL pagi ini. Menyapa semua pendengar, untuk Bapak Purmanam, Pak Lukas, Ibu Lita, Ko David, juga Ko Yuda. Terima kasih kemarin sudah order woku babi pedas ya, dan Ko Yuda suka. Ini apa, Hurin masak sendiri woku-wokunya? Mantap ya, GMS Live dengan suara kemenangan. Terima kasih Ko Julius, sehat selalu dan Tuhan berkati. Kemudian ada Ibu Ira di Sidoarjo yang sudah pulang dari liburan dari Bali ya. Kembali ke kenyataan, puji Tuhan, selamat, sehat dalam penyertaan Tuhan. Juga rumah juga aman ya. Kemarin bungkus babi guling untuk oleh-oleh kru kerupuk ya, kecuali Mak Meduro ya. Requestnya terima kasih Yesus. Ini saya dikirim foto sate lilit babi gitu ya. Selamat menikmati. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Purmanam di Pasuruan Kota. Requestnya si Ciloro Telu ya. Menyapa Abah Waisel, Pak Asian, Pak Paulus, Pak Irawan, Yang Pono, Opera, Ibu Aji, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wiwin. Semuanya selamat bersekutu dan salam sehat selalu. Untuk Mas Julius tetap semangat ya. Ada berkat yang dibagikan. Jika suatu saat wajahku, wajah Tuhan terasa tersembunyi darimu, itu bukan karena aku membencimu atau menjauh darimu, justru karena kasihku begitu dalam. Aku sedang mengajarmu mengenalku lebih daripada sekedar apa yang dapat dilihat oleh mata. Terima kasih Bapak Paulus Kumala, mengucapkan selamat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pengasih radio Sarangkan Pandaan. Ada berkat yang dibagikan, bukan takdir yang mengharuskan kita menderita, namun kita sendirilah yang harus mencari kebahagiaan yang kita butuhkan. Bukan takdir yang menjadikan kita gagal, namun jika kita sendirilah yang harus berani untuk bangkit dan berjuang menjemput keberhasilan dan kesuksesan itu. Jangan lupa selalu berdoa minta penyertaan Kristus Yesus Tuhan dalam segala perkara. Betul sekali. Tuhan berkati Ibu Meti di Segaran Wates Kediri pagi tadi, 23 derajat ya, dingin banget ya. Ini ditanggapi Anies di Nganjuk juga, mengucapkan shalom pendengar Star dan tim BTL. Ini merata dinginnya, gak kebayang. Dan apa kabar Nongko Jajar ini dinginnya? Saya yakin Nongko Jajar lebih dingin. Oke. Kalau warga di sana sih sudah biasa ya dengan dinginnya. Saya waktu ke Bromo saja, waduh, kedinginan luar biasa. Ya di sana warga lokalnya ya, pakai kaos ya, pakai celana pendek jalan anak-anak itu. Mereka sudah beradaptasi sudah lama ya. Tony ada di Krian, terima kasih. Tony yang ada di Krian ya, Tuhan berkati, terima kasih buat kebersamaannya. Kemudian oke, ada Bapak Pri Widodo. Sepanjang perjalanan dari Sidoarjo menuju Sampang, menembus perbukitan menuju sekolah di Tambelengan, Radio Star FM menemani dengan suara yang jernih dan puji-pujian yang membangun semangat untuk melayani di dunia pendidikan. Luar biasa. Salam buat semua kru Star FM dan pendengar semuanya, tetap melihat Yesus yang sudah menebus hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Pri Widodo ya. Ini tadi menyampaikan traffic report ya. Sidoarjo menuju Sampang, tembus bukit, luar biasa. Radio Star FM diterima dengan jernih, puji Tuhan. Selamat melayani di dunia pendidikan untuk Bapak Pri Widodo ya. Senang bisa menemani perjalanan Anda pagi ini. Ya, kiranya Star FM terus bisa menginspirasi ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Ini Purin sharing woku babi pedas begitu ya. Saya kalau nggak kepaksa nggak makan babi begitu ya. Saya bukan pemakan babi begitu. Cuma kalau kepaksa ya saya makan gitu. Gitu ya. Saya ini orangnya jalurnya ya, jalur gimana ya? Tahu tempe, sayur kelor begitu ya. Oke. Terima kasih untuk Furin yang ada di Mangil. Kalau istri saya sih suka ya. Kalau saya pilih-pilih. Tergantung gitu. Terima kasih untuk ASEAN ini bersaksi
Luar biasa kesaksian Asin ya, mengucapkan shalom selamat pagi ke Julius. Saya mau bersaksi nih, berapa bulan yang lalu, cukup lama, tapi Tuhan selalu memberikan yang baru dalam hati ya. Saat sepulang kerja, kira-kira jam 8 malam, anak saya minta pergi ke mall, pengen jalan-jalan. Waktu itu saya mengiyakan dan pergi bersama istri, meskipun capek dan lelah. Akhirnya kami pergi naik motor dan alasan ya, kalau pakai motor lebih cepat gitu kan. Di tengah perjalanan, saya mau menyeberang dari perempatan jalan, tiba-tiba ada sepeda motor kencang. Sepeda motornya NMAX kencang sekali menabrak Asian sekeluarga. Kemungkinan dia mau mengejar lampu hijau, makanya kencang sekali. Spontan waktu ditabrak, ya, anak Cencen dipeluk oleh Asian ini ya, dan Asian bersama dengan anaknya jatuh di aspal, tapi Cencen masih dalam pelukan Asian gitu ya. Dan istri yang di belakang juga jatuh. Seketika jalanan jadi macet karena ada laka ya. Sepeda NMAX-nya hancur yang nabrak tadi ya, karena shock depannya bengkok. Akhirnya Asian bangun dibantu orang-orang, bahunya sakit. Dan akhirnya harus berurusan dengan kantor polisi karena yang ditabrak adalah oknum. Dituntut 5 juta karena sepedanya rusak dan dia oknum. Dia menelpon anak buahnya sampai 15 orang dan Asian ini dikepung dan diintimidasi. Negonya sangat alot sekali. Dan dia menyuruh memanggil tukang bengkel supaya tahu habis berapa. Dan akhirnya kakak Asian ini dipanggil. Karena kakak Asian ini tukang sepeda motor ya. Waktu datang di kantor polisi, ternyata kakaknya langsung saja spontan ngomong 3 juta ini habisnya begitu ya. Karena ini hancur, harus diganti T yang bengkok ini. Wah, Asian langsung lihat ke kakaknya dengan pandangan mata tajam gitu ya. Akhirnya dinego 1 juta, gak bisa ya, masih ngotot 3 juta gitu ya. Akhirnya singkat cerita, Asian dikepung oknum benar-benar karena yang ditabrak seorang komandan. Akhirnya Asian menyuruh istri dan anaknya pulang dulu bersama kakak, dan Asian menghadapi mereka semuanya sambil berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Ya, setelah berdoa itu akhirnya yang bertugas di kantor polisi, yang mengetik begitu ya di kantor polisi itu, ternyata kenal Asian gitu ya, karena dulu pernah berkelahi, tangan jarinya hampir putus kena benda tajam dan Asian pernah menolongnya ya. Dan orang itu ingat kebaikan Asian dan membela, meskipun dia pangkatnya gak tinggi. Akhirnya dia langsung mengetik, diketiknya 1 juta. Yang ditabrak marah-marah kan, gak bisa 3 juta katanya gitu. Tapi kan yang mengetik sudah ngomong di surat perjanjian itu, sudah diketik 1,2 juta gitu. Karena yang ditulis sudah gak bisa gitu ya, sudah ditulis. Ya, itulah pertolongan Tuhan gitu ya. Akhirnya Asin mengurus sampai jam 12 malam. Luar biasa, matanya merah sampai 18 hari akhirnya sempat pulih. Ini pulih juga gitu ya, singkat cerita. Ini saya singkat ya karena stasiannya panjang. Kalau mau cerita lengkapnya bisa gabung di Facebook Star FM. Di situ Asian tulis panjang lebar. Nah, di sini kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tanpa Tuhan enggak bisa ini. Semua karena Tuhan. Jadi dari 5 juta tuntutannya jadi 1,2 juta gitu. Ya, untuk Asian Tuhan berkati, semangat selalu ya. Dan sukacita Tuhan terus melimpah gitu. Terima kasih Bapak Mardani dari Surabaya mengucapkan selamat pagi, shalom Bapak Kurniawan ya. Terima kasih, telaganya bagus sekali. Selalu monitor Star FM tiap pagi. Terima kasih, selamat melayani pendengar dan Tuhan memberkati. Oke, berkati kasih masih di persekutuan udara. Praise the Lord untuk pagi hari ini.

Akan hadirkan yang satu ini, satu pujian yang di request Bertilia Ninik ya, embun pagi dari masih dari GMS Live ya. Saya hadirkan Bertilia Ninik menyapa semua pendengar dan yang bertugas. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.